0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Jokronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan purwarupa dari angklung. Perbedaannya dengan angklung adalah angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, sedangkan calung dengan cara ditabuh, yaitu dengan memukul batang atau wilahan, bilah dari ruas-ruas tabung bambu yang tersusun menurut titilaras atau tangga nada pentatonik seperti da, mi, na, ti, la. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung atau bambu hitam. Namun ada pula yang dibuat dari awi temen, bambu yang berwarna putih. Pengertian calung sendiri selain sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan seni pertunjukan, di mana ada dua bentuk calung Sunda yang dikenal, yaitu calung rantai dan calung jinjing. Calung rantai, bila tabungnya dideretkan dengan tali kulit waru atau lulup dari yang terbesar sampai yang terkecil, jumlahnya 7 wilahan atau 7 ruas bambu atau lebih. Komposisi alatnya ada yang 1 deretan dan ada juga yang 2 deretan, calung indung dan calung anak atau calung rincik. Cara memainkan calung rantai, dipukul dengan 2 tangan sambil duduk bersila. Biasanya calung tersebut diikat di pohon atau di bilik rumah. Ada juga yang dibuat anca atau dudukan khusus dari bambu atau kayu, misalnya calung Tarawangsa di Cibalong dan Cipatujah, Tasik Malaya. Calung rantai di Banjaran dan Kanekes atau Baduy. Calung jinjing berbentuk deretan bambu bernada yang disatukan dengan sebilah kecil bambu atau panir. Calung jinjing terdiri atas 4 atau 5 buah, seperti calung kingking terdiri dari 12 tabung bambu, calung panepas 5/3 dan 2 tabung bambu, calung jongjrong 5/3 dan 2 tabung bambu, dan calung gonggong 2 tabung bambu. Kelengkapan calung dalam perkembangan dewasa ini ada yang hanya menggunakan calung kingking 1 buah, panempas 2 buah, dan calung gonggong 1 buah tanpa menggunakan calung jongjrong. Cara memainkannya dipukul dengan tangan kanan memakai pemukul dan tangan kiri menjinjing atau memegang alat musik tersebut. Sedangkan teknik menabuhnya antara lain di melodi, di kleter, di kemprang, di kempiung, di rae, di rincik, dirangkep, salancar, kotre, dan solorok.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Cetuan dan Puan masih dalam rangkaian Beranda Budaya pagi hari ini pukul 7 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan, seperti biasa setiap pukul 7 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat, kita akan update informasi cuaca untuk Cetuan dan Puan setiap hari. Dan hari ini seperti biasa nanti kita akan bergabung dengan programa 1. Langsung kita update bersama BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Mudah-mudahan cuaca hari ini cerah sepanjang hari ya, agar Cetuan dan Puan bisa menikmati waktu berkualitas bersama keluarga tersayang, sanak saudara dan juga orang-orang terkasih tentunya Cetuan dan Puan. Jadi kemana-mana kita nikmati satu tembang lagu dari Melayu Pesisir Ada Penantian, Tiga Purnama.

informasi kami hadirkan terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini ya. Kita simak informasi perakiran cuaca ini, pendengar, laporan langsung dari BMKG Pekanbaru.

0: Pendengar, untuk informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru, kita simak langsung selengkapnya disampaikan Yasir Prayuna. Selamat pagi Yasir, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Radio RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, dan Indragiri Hilir. Selanjutnya pada siang hingga malam hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya pada dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singgi, dan Bengkalis. Untuk hari ini tidak terdapat peringatan dini untuk wilayah Provinsi Riau. Selanjutnya untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 97%. Arah angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Selanjutnya untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 262 titik. 86 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau, yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis 27 titik, Indragiri Hilir 11 titik, Indragiri Hulu 12 titik, Kampar 10 titik, Kepulauan Meranti 4 titik, Pelalawan 15 titik, Siak 3 titik, Kuantan Singingi 3 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini.

0: Ajo da kawai si ku haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Kek mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan ada lampan di Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Hi, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat ten inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nang air tancap.
0: Lo ya.
1: Lo Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli kau kajong kok?
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak ganse. Berjuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Iya mawat jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabel tebang hak kena tano di bah.
1: Jatuh bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne nak uzubillah min zalik. Amit amit hutang hutang ane sepenting. Kelihatan glamor kini muatoh.
0: Kasak kau tetangga no panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilang.

0: Jadi gimana? Masih menganggap musik tradisional gak kekinian?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Ge, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siara, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lancang kuning, Cik Tuan dan Puan, antara sejarah, simbol, dan identitas Melayu. Masih bersama aja dalam rangkaian Beranda Budaya, Cik Tuan dan Puan. Lancang kuning ini bukan sekedar nama sebuah perahu. Dalam berbagai sumber budaya dan juga sejarah, lancang dikenal sebagai jenis perahu yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Melayu masa lalu. Dalam sejumlah narasi sejarah Melayu, lancang juga dikaitkan dengan kapal kebesaran atau kendaraan para penguasa. Warna kuning sendiri dikenal sebagai warna kebesaran dalam tradisi Melayu, Cik Ton dan Puan. Jadi karena itu ketika kita berbicara tentang lancang kuning, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang dunia Melayu yang sangat dekat dengan sungai, laut, pelayaran, perdagangan, dan juga kerajaan. Riau sejak dulu memiliki wilayah perairan yang sangat luas, sungai-sungai besar menjadi jalur pergerakan masyarakat, sementara laut menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Maka perahu itu bukan hanya alat transportasi, perahu juga menjadi bagian dari kehidupan Cik Tuan dan Puan. Lancang kuning kemudian berkembang menjadi salah satu simbol yang sangat kuat dalam ingatan budaya masyarakat Riau. Menariknya lagi, lancang kuning ini tidak hanya hadir dalam cerita tentang perahu, ia juga hadir dalam lagu, sastra lisan, kesenian, cerita rakyat, bahkan menjadi bagian dari identitas daerah Riau. Penelitian tentang lagu lancang kuning menunjukkan bahwa lagu tersebut mengandung pesan tentang kehidupan dan juga kepemimpinan dalam budaya Melayu, Cik Tuan dan Puan. Jadi lancang kuning itu memiliki makna yang lebih besar daripada sekedar perahu. Ia jadi simbol kebesaran, keberanian juga Cik Tuan dan Puan. Dan dalam perkembangan budaya Melayu, lancang kuning ini juga sering dimaknai sebagai simbol kepemimpinan.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, gempa bumi berkekuatan 7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami, Cetuan dan Puan. Berdasarkan informasi resmi BMKG, gempa terjadi pada pukul 4 lewat 58 menit 23 detik waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa berada di 38 km timur laut Mbai, Kabupaten Nageko, NTT, pada koordinat 8,33 derajat lintang selatan dan 121,32 derajat bujur timur dengan kedalaman 10 km. BMKG meminta peringatan dini tsunami tersebut segera diteruskan kepada masyarakat dalam pemodelan awal sejumlah wilayah termasuk kategori siaga dan juga waspada. 8 wilayah berstatus siaga antara lain Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Manggarai barat bagian utara, Selayar, ND, Sika, Jeneponto, dan juga Bantaeng. Masyarakat di wilayah berstatus siaga diminta segera mengikuti arahan pemerintah daerah dan melakukan evakuasi menuju lokasi yang lebih aman. Kabar berikutnya, Cituan dan Puan, Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau mengingatkan seluruh wartawan pemegang kartu tanda anggota PWI untuk segera memproses reaktivasi kartu keanggotaannya. Program ini merupakan kebijakan transisi secara nasional yang bertujuan memastikan keanggotaan PWI berlangsung tertib, seragam, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi PWI. Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Provinsi Riau Bambang Irawan Syahputra mengatakan program reaktivasi KTA tersebut memiliki batas waktu pengajuan hingga 30 September 2026. Ia menjelaskan pengajuan permohonan reaktivasi telah dibuka sejak 3 Agustus 2026 dan akan berakhir pada 30 September 2026. Bambang menyebut terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh wartawan yang mengajukan reaktivasi KTA. Di antaranya masih aktif menjalankan profesi sebagai wartawan pada perusahaan pers berbadan hukum, serta memperoleh surat pengantar dari pemimpin redaksi atau penanggung jawab perusahaan pers. Sekian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: dikenakan pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Puan masih dalam rangkaian Beranda Budaya bersama Fajria Hidayati di sini Cetuan dan Puan. Salam budaya untuk Cetuan dan Puan. Pendengar setia RRI program 4 Pekanbaru pukul 8 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Kita masuk dalam Beranda Budaya Interaktif. Nah, Cetuan dan Puan, kita buka dengan satu lagu dari sebelah dari Kampar ya, Cetuan dan Puan. Karena kali ini topik pembicaraan kita adalah Basia Cuang Kampar, yaitu seni bertutur dalam musyawarah adat. Nah, Basia Cuang ini merupakan tradisi bertutur atau berbalas tutur dalam masyarakat adat Kampar, khususnya dalam berbagai kegiatan adat dan bermusyawarah, Cetuan dan Puan. Menariknya, Basia Cuang ini bukan sekedar berbicara, karena ada tata cara, ada ungkapan tertentu, dan ada sopan santun, serta ada aturan juga bagaimana seseorang menyampaikan maksud kepada orang lain. Jadi kalau hari ini kita terbiasa berbicara langsung, singkat, bahkan terkadang terlalu spontan, dalam tradisi Basia Cuang, kita diajarkan bahwa menyampaikan sesuatu itu juga membutuhkan adab, Cetuan dan Puan. Dalam suasana adat, seseorang tidak serta-merta menyampaikan maksud secara sembarangan. Ada tutur kata yang digunakan untuk menghormati orang yang lebih tua, pemangku adat, keluarga, maupun pihak yang sedang diajak bermusyawarah. Dari sini kita bisa melihat bahwa masyarakat Kampar itu sejak dulu sudah memiliki cara sendiri untuk membangun komunikasi yang santun, Cik Tuan dan Puan. Nah, lalu seperti apa sebenarnya Basia Cuang ini dan mengapa tradisi bertutur ini penting dalam kehidupan adat masyarakat Kampar? Dan apa yang bisa dipelajari generasi hari ini dari Basia Cuang ini, Cik Tuan dan Puan? Kita akan bahas lebih lanjut tentunya, dan kami undang juga untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung dalam Beranda Budaya Interaktif pagi ini mengenai Basia Cuang ini, apapun itu. Silakan ya, apakah di daerahnya sendiri sudah punya tradisi ini, dilakonkan dari tahun berapa, begitu mungkin ingin berbagi cerita bersama dengan pendengar RRI Program 4 Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan. Jadi silakan bergabung di 23606 atau 0811-7600-959. Kita akan nikmati terlebih dahulu satu lagu Kampar Maimbau dari Abi featuring Della Rosa, Giring Riau Rhythm.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

0: Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi Sandi sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Aku.
1: Cituan dan Puan, kita masih dalam rangkaian Beranda Budaya Interaktif pukul 8 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kita sudah sering memang mendengar Basia Cuang, gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang langsung terjun melakukan Basia Cuang atau menyaksikan bersama-sama, Jia sendiri belum pernah ya, Cituan dan Puan. Nah, tapi kalau dari rangkaian cerita, kemudian juga referensi-referensi yang telah dituliskan, ini adalah salah satu tradisi yang sangat menarik sekali dan Jia sangat ingin terlibat langsung melihat ya bagaimana jalannya Basia Cuang ini, Cituan dan Puan. Nah, jadi kita lanjutkan kembali. Tidak hanya persoalan apa yang dikatakan Basia Cuang ini, tetapi juga bagaimana mengatakannya, ini yang memperlihatkan ya, Basia Cuang ini menyampaikan maksud dengan bahasa yang teratur dan penuh penghormatan, Cituan dan Puan. Kalau kita renungkan, nilai seperti ini sebenarnya masih sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini ya. Di media sosial misalnya, orang bisa dengan gampang memberikan komentar, dengan gampang pula menyampaikan kritik. Tapi kadang lupa mempertimbangkan perasaan orang yang membaca atau mendengarnya, Cituan dan Puan.

0: Padahal budaya Melayu dan budaya masyarakat Kampar mengajarkan bahwa berkata-kata pun itu ada adabnya. Jangan asbun ya. Jadi Basi Acung ini menjadi pengingat bahwa komunikasi itu bukan sekedar menyampaikan pesan. Komunikasi juga merupakan cara kita menghormati sesama manusia. Dan yang menarik Ceton dan Puan, tradisi seperti ini tidak hanya penting untuk diketahui oleh para pemangku adat, generasi muda juga perlu mengenalnya. Sebab kalau generasi muda memahami nilai yang ada di balik Basi Acung, mereka tidak hanya mengenal sebuah tradisi lama, tapi juga belajar tentang etika berbicara dan bermusyawarah, Cetuan dan Puan. Nah, jadi Basi Acung ini mempertahankan nilai-nilai seperti sopan santun, penghormatan kepada orang tua dan pemangku adat, kebersamaan, dan juga nilai musyawarah untuk mencapai kesepakatan, Cetuan dan Puan. Tantangannya tentu tidak ringan ya, karena kita sekarang sudah hidup dalam lingkungan komunikasi yang sangat cepat. Pesan tuh bisa dikirim dalam hitungan detik dan percakapan tuh bisa berlangsung melalui layar, bukan face to face lagi atau muka ketemu muka ya. Bahkan pendapat bisa disampaikan kepada ribuan orang hanya dengan satu unggahan. Jadi karena itu nilai Basi Acung ini justru semakin relevan. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, Cik Tuan dan Puan. Kita boleh menggunakan teknologi, tetapi adab dalam berkomunikasi itu jangan sampai hilang. Mungkin kita tidak setiap hari menggunakan Basi Acung dalam percakapan ya, tapi nilai yang diajarkannya itu bisa kita gunakan setiap hari ya, dimana kalau kita berbicara dengan orang tua atau berdiskusi dengan teman atau menyampaikan kritik atau ketika berbeda pendapat atau ketika mengambil keputusan bersama Cik Tuan dan Puan, nah kita pandai menempatkan diri. Cetan dan Puan, budaya itu tidak selalu harus hadir dalam bentuk upacara besar. Kadang budaya juga hadir dalam sesuatu yang sangat sederhana, yaitu bagaimana kita berbicara kepada orang lain. Basi Acung mengingatkan bahwa kata-kata tuh punya kekuatan. Kata-kata bisa mendekatkan, kata-kata bisa menenangkan, bahkan sebaliknya juga Cetan dan Puan. Nah, jadi kata-kata itu juga bahkan bisa menyelesaikan persoalan apabila disampaikan dengan bijaksana. Cetuan dan Puan, pergi ke Kampar membawa bekal, singgah sebentar membeli selasih. Bertutur santun dalam berakal, adat dijaga, hubungan pun kasih.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Cina di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi merupakan kota terpadat di Provinsi Sumatera Barat dengan tingkat kepadatan mencapai 4.400 jiwa per kilometer persegi. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Cina, Jawa, Tamil, dan Batak. Etnis Tamil dikenal dengan etnis Keling atau Kaliang. Pertumbuhan pasar yang semakin pesat di Bukit Tinggi menyebabkan orang Cina mulai datang dan ikut menjadi bagian dari perkembangan kota. Hampir sama di setiap kota yang ada di Indonesia, pemerintahan Hindia Belanda mengizinkan mereka bermukim dan membangun toko. Penjual Cina ditempatkan di kaki bukit sebelah barat, membujur dari selatan ke utara. Daerah itu dikenal dengan nama Kampuang Cino, Kampung Cina atau Pecinan Jalan Ayan. Mungkin pada awalnya penjual Cina mengumpulkan hasil pertanian dari penduduk di sekitar Kana Garian Kurai, desa di sekitar Bukit Tinggi, dan menjualnya. Karena beberapa toko di kota Bukit Tinggi masih menjual hasil pertanian, misalnya cengkeh dan kayu manis, mereka menjemur hasil pertanian itu di depan toko mereka sebelum dijual. Penjual keling ditempatkan di daerah kaki bukit sebelah utara, melingkar dari arah timur ke barat. Daerah itu kemudian dikenal dengan nama Kampuang Kaliang atau Kampung Keling. Penjual Cina dan keling atau India diberikan hak sewa tanah untuk membangun toko dan rumah mereka. Kedua kawasan untuk warga Cina dan India ini berada di sekitar kaki bukit Fort de Kock. Saat ini ada etnis Minang yang berjualan atau mempunyai rumah di kawasan di Kampung Cina, tapi masih didominasi etnis Cina.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 下来，下来，下来，下来！啊！
1: Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Cituan dan Puan masih bersama aja dalam rangkaian Tepa Pagi hari ini, dan kita sudah beralih ke siaran Green Radio Cituan dan Puan. Tentunya akan kita sajikan informasi mengenai kecintaan lingkungan, kecintaan kita terhadap lingkungan, atau memupuk rasa cinta kita terhadap lingkungan supaya bumi kita jadi lebih baik setiap harinya, dan kita bisa mewarisi bumi yang lebih sehat untuk generasi kita nanti.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: demikian gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

Salam lestari pendengar setia dari program 4 Pekan Baru Suara Budaya Riau. Masih bersama Jia hari ini dalam rangkaian Tepak Pagi, dan kita berada dalam rangkaian siaran Green Radio Jatuan dan Puan. Ruang yang tentunya mengajak kita lebih peduli terhadap lingkungan, karena menjaga alam bukan hanya pekerjaan pemerintah atau komunitas lingkungan, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Coba bayangkan satu hari tanpa air, Jatuan dan Puan. Tidak ada air untuk minum, tidak ada air untuk memasak, tidak ada air mandi, tidak ada air untuk mencuci atau membersihkan rumah. Pasti aktivitas sehari-hari akan langsung terganggu, Cik Tuan dan Puan. Air ini memang terlihat sederhana karena setiap hari kita bisa menemukannya dari keran rumah. Tapi bukan berarti persediaannya tidak terbatas, Cik Tuan dan Puan. Nah, jadi karena itu menghemat air bukan berarti kita harus mengurangi kebutuhan pokok. Menghemat air berarti menggunakan air sesuai kebutuhan dan tidak membiarkannya terbuang sia-sia. Kadang kita melakukan pemborosan tanpa sadar ya. Keran dibiarkan terbuka ketika menyikat gigi, air mengalir terus ketika mencuci piring, kebocoran kecil pada keran dibiarkan berhari-hari. Padahal kalau kebiasaan-kebiasaan kecil itu kita ubah, jumlah air yang bisa diselamatkan itu tentu juga tidak sedikit, Cik Tuan dan Puan. Jadi, Cik Tuan dan Puan, hemat air itu bukan menunggu ketika air sudah sulit didapat ya. Hemat air itu dimulai ketika air masih tersedia. Cik Tuan dan Puan, untuk menghemat air, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebetulnya itu sederhana sekali ya. Pertama, jangan biarkan keran terus mengalir, apalagi ketika menyikat gigi dan lain sebagainya. Tutup keran ketika air tidak sedang digunakan. Kemudian yang kedua, periksa keran dan pipa di rumah. Jangan anggap kebocoran kecil itu adalah sebagai sesuatu yang sepele. Kemudian gunakan air secukupnya ketika mencuci kendaraan. Tidak harus selalu menggunakan air secara berlebihan, Cik Tuan dan Puan. Lalu, kalau memungkinkan, manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain. Misalnya air bekas mencuci bahan makanan bisa digunakan untuk menyiram tanaman, selama kondisinya sesuai dan tidak mengandung bahan berbahaya. Selanjutnya, untuk menyiram tanaman, kita bisa memilih waktu pagi atau sore, sehingga penggunaan air juga jadi lebih bijak, Cik Tuan dan Puan. Dan yang tidak kalah penting, ajarkan kebiasaan hemat air kepada adik-adik ataupun anak-anak kecil yang ada di sekitar kita. Sebab kebiasaan menjaga lingkungan ini sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak juga perlu memahami bahwa ketika mereka menutup keran setelah digunakan, itu mereka sebenarnya sedang belajar menjaga sumber daya alam, Cik Tuan dan Puan.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan. Nah, bayangkan kalau satu keluarga menghemat air setiap hari, kemudian satu lingkungan melakukan hal yang sama, lalu satu kelurahan, kemudian satu kota, bahkan seluruh masyarakat. Jadi kebiasaan kecil yang dilakukan bersama ini tentu akan memberikan dampak yang lebih besar. Jadi jangan cuma berpikir, ah cuma sedikit yang terbuang. Karena persoalannya bukan hanya satu tetes, Cituan dan Puan. Persoalannya adalah kebiasaan. Dan perubahan lingkungan seringkali memang dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten, Cituan dan Puan. Cituan dan Puan, air adalah kebutuhan hari ini, tetapi juga menjaga ketersediaannya adalah tanggung jawab untuk kita, untuk masa depan. Kita tidak tahu seperti apa kondisi lingkungan beberapa puluh tahun mendatang, tapi kita bisa menentukan kebiasaan apa yang kita bangun mulai hari ini, Cituan dan Puan. Mulai dari rumah, dari tempat kerja, dari sekolah, dari lingkungan sekitar. Nggak perlu menunggu menjadi aktivis lingkungan untuk menghemat air, tidak perlu menunggu ada gerakan besar, cukup mulai dari hal sederhana, yaitu tutup keran setelah digunakan. Perbaiki kebocoran, gunakan air sesuai kebutuhan, dan manfaatkan air secara bijak, Cituan dan Puan. Sebab ketika kita menghemat air hari ini, sesungguhnya kita sedang memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya untuk menikmati sumber kehidupan yang sama. Cituan dan Puan, jangan kemana-mana, Jia masih akan terus lanjut menemani ruang dengar Cituan dan Puan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau, dan kita masih dalam rangkaian Tepa Pagi Jelang Tepa Siang Jeton dan Puan. Pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, informasi kuliner Nusantara masih bersama Jia di sini. Jeton dan Puan, kalau dengar nama Bika Ambon, pertanyaan yang pertama ada di benak kita adalah asalnya pasti dari Ambon kan ya? Tapi salah, Bika Ambon ini asalnya dari Medan, Jeton dan Puan. Nah, kue berwarna kuning, teksturnya kenyal, permukaannya berpori seperti sarang lebah dan aromanya wangi banget ya. Tapi ada satu pertanyaan yang sejak dulu sering membuat orang penasaran, kenapa namanya Bika Ambon padahal asalnya dari Medan? Nah, ternyata nama Bika Ambon tidak sesederhana yang kita bayangkan, Jeton dan Puan. Ada beberapa cerita mengenai asal-usul penamaannya, dan salah satu versi itu menyebutkan nama Ambon berkaitan dengan lokasi tempat kue ini dahulu populer dan berkembang di kota Medan. Ada pula berbagai versi cerita lain yang berkembang di masyarakat, Jeton dan Puan. Dan yang menarik, Bika Ambon ini dipercaya merupakan pengembangan dari kue tradisional Bika yang kemudian mengalami perubahan bahan dan teknik pembuatan sehingga menghasilkan tekstur khas seperti yang kita kenal sekarang, Jeton dan Puan. Nama boleh membuat kita bertanya-tanya, tapi rasanya, sekali mencicipi, biasanya pingin tambah lagi. Kita akan bongkar cerita Bika Ambon lebih jauh, tapi setelah satu lagu dari Trio Lamtama, ada Anak Medan berikut.
1: Pro 4 FM di Tetak Siang.

0: Opa,
1: yeah.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Anggen itu tidak cuma perkara urusan nari, tapi juga urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur.
1: Bagi penggemar novel budaya lokal, nama Ahmad Tohari tentu mempunyai tempat tersendiri. Ronggeng Dukuh Paruk misalnya, merupakan karyanya yang paling terkenal. Novel ini bahkan telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Penari dan dirilis pada tanggal 10 November 2011. Novel ini sangat kental dengan budaya Banyumas dan diapresiasi positif oleh kalangan pecinta novel budaya lokal.
2: Sedulur-sedulur tuh kape, Rinder dipilih dadi Ronggeng.
3: Terlahir sebagai orang Banyumas asli, Ahmad Tohari dilahirkan di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, tanggal 13 Juni 1948.
1: Ahmad Tohari tidak pernah melepaskan diri dari pengalaman hidup kedesaannya yang mewarnai seluruh karya sastranya. Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Biang Lala adalah novel trilogi yang melukiskan dinamika kehidupan ronggeng di desa terpencil Dukuh Paruk. Karya-karya Ahmad Tohari telah diterbitkan dalam bahasa Jepang, Cina, Belanda, dan Jerman. Ahmad Tohari memang berhasil mengangkat citra Banyumas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal itu terjadi karena ada keunikan tersendiri dalam karya Ahmad Tohari.
3: Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Ahmad Tohari memang telah berhasil melambungkan budaya Banyumas.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dengan BK Ambon yang namanya Ambon tapi asalnya dari kota Medan. Jadi Cituan dan Puan, kue yang terkenal sebagai oleh-oleh khas kota Medan ini memiliki tekstur yang sangat identik, Cik Tuan dan Puan. Kenyal tapi tidak bantat ya. Ada lubang-lubang kecil yang tersusun seperti serabut atau sarang lebah. Ketika digigit, terasa lembut sekaligus sedikit berserat. Dan tekstur inilah yang menjadi salah satu ciri khas Bika Ambon, Cik Tuan dan Puan. Dalam proses pembuatannya, adonan Bika Ambon itu membutuhkan fermentasi bahan-bahan seperti tepung tapioka, telur, gula, santan, dan bahan fermentasi itu dipadukan dengan teknik tertentu. Proses fermentasi inilah yang membantu menghasilkan rongga-rongga khas pada bagian dalam kue, Cik Tuan dan Puan. Karena itu membuat Bika Ambon tidak sekedar mencampurkan bahan lalu memasukkannya ke dalam oven. Ada proses yang membutuhkan ketelitian, mulai dari komposisi bahan, proses fermentasi, pengadukan, sampai pemanggangan yang harus diperhatikan. Kalau prosesnya tidak tepat, rongga khasnya tuh bisa tidak terbentuk dengan baik. Nah, jadi itulah kenapa Bika Ambon memiliki karakter yang berbeda. Dan satu lagi yang membuat kue ini semakin menarik adalah aromanya, Cik Tuan dan Puan. Secara tradisional, Bika Ambon ini dikenal dengan aroma santan dan pandan, walaupun sekarang sudah berkembang berbagai varian rasa seperti keju, coklat, durian, hingga rasa lainnya, Cik Tuan dan Puan. Nah, tentu saja ciri khas inilah yang jadi daya tarik utama dari Bika Ambon ini, Cik Tuan dan Puan. Dari satu kue tradisional, lahir berbagai inovasi. Cik Tuan dan Puan, Bika Ambon memberi kita satu pelajaran menarik tentang kuliner Nusantara ya, yaitu sebuah makanan bisa berkembang jauh melampaui tempat asal usulnya.

0: awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.

0: dukun akan memanggil jin untuk membantu proses pengobatan. Upacara Bedewo Bonai biasanya dilakukan di malam hari, sesuai dengan karakter jin yang lebih suka beraktivitas di malam hari. Dipimpin seorang dukun atau yang disebut dengan kamantan, ritual ini dijalankan dengan menggunakan mantra-mantra.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan puan, sampailah kita di bagian terakhir informasi kuliner Nusantara dan musik hari ini. Senang sekali rasanya kita membicarakan tentang Bika Ambon hari ini yang bikin saya pingin buru-buru ke toko bakery ya untuk beli Bika Ambon. Ada nggak ya di Pekanbaru? Nanti deh saya cari. Jadi, Cituan dan puan, Bika Ambon ini memberikan satu pelajaran untuk kita menarik tentang kuliner Nusantara ya. Sebuah makanan tuh bisa berkembang jauh melampaui tempat asal usulnya. Bika Ambon sekarang begitu melekat dengan kota Medan, bahkan banyak sekali orang yang datang ke Medan itu merasa belum lengkap perjalanannya kalau belum bawa pulang sekotak Bika Ambon sebagai buah tangan. Kue ini juga menjadi bagian dari perkembangan ekonomi masyarakat, Cituan dan puan. Banyak usaha rumahan maupun toko oleh-oleh yang menjadikan Bika Ambon ini sebagai produk unggulan. Dan seperti kuliner tradisional lainnya, Bika Ambon sampai saat ini masih terus beradaptasi. Dulu kita mungkin cuma mengenal satu atau dua rasa, nah sekarang sudah muncul berbagai variasi dan kemasannya pun juga semakin modern, semakin menarik. Tapi satu hal tetap dipertahankan, karakter khas Bika Ambon. Dan Cituan dan puan, kenapa namanya Bika Ambon padahal berasal dari Medan? Jawabannya itu tidak benar-benar tunggal ya. Ada beberapa versi mengenai asal-usul nama Ambon dan sebagian besar merupakan cerita sejarah dan tradisi lisan yang berkembang di masyarakat. Cituan dan puan, terima kasih sudah membersamai Jia mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi sampai sekarang sudah hampir pukul 11 dan Jia harus tutup kebersamaan kita. Jangan kemana-mana karena program 4 Pekan Baru masih akan terus lanjut menemani ruang dengar Cik Tuan dan Puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat hari ini. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Sampai sekarang, Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
8: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
9: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika. Cik Tuan dan Puan, Paskibraka Provinsi Riau tahun 2026 resmi dikukuhkan dalam sebuah upacara yang dilaksanakan di Balai Pau Janggi pada Jumat lalu 14 Agustus 2026. Pengukuhan ini menjadi bagian dari persiapan para anggota Paskibraka untuk menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto bertindak sebagai pembina dan dalam upacara pengukuhan Paskibraka Provinsi Riau tahun 2026. Dalam ikrar tersebut, Cik Tuan dan Puan, pengukuhan diawali dengan prosesi pembacaan ikrar Putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat. Dan ikrar ini menjadi simbol komitmen para anggota Paskibraka untuk menjunjung tinggi nilai kebangsaan, persatuan Pancasila, serta negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, suara budaya Riau. Sekarang berkibar kembali bersama saya Bintang Lely Sartika ya. Ditemani angin sepoi-sepoi yang sekarang sedang berselancar di luar sana, Cik Tuan dan Puan, walaupun cuaca cukup panas. Tapi bersama saya Bintang Lely Sartika untuk edisi Tepak Siang, teman berbagi informasi dan inspirasi. Saya akan terus menyapa dan menemani Anda dengan lagu-lagu daerah, Cik Tuan dan Puan. Pernah enggak ya kita merasa pesanan hari ini ramai nih, kemudian notifikasi pembayaran masuk berkali-kali, lalu barang dagangan kita habis, pelanggan juga bertambah, tapi ketika malam tiba dan kita menghitung uang yang tersisa, loh kok cuma segini ya? Nah, ini yang menarik kita bahas, saudara ya, karena dalam dunia UMKM, ramai pembeli belum tentu berarti bisnis sedang untung. Karena uang yang masuk ke rekening atau ke laci kasir belum tentu semuanya menjadi keuntungan, Cik Tuan dan Puan. Itu yang perlu kita pahami. Ada modal yang harus diputar kembali, ada biaya bahan baku, kemasan, ongkos kirim, listrik, transportasi, biaya promosi sampai biaya-biaya kecil yang sering tidak terasa, tapi jika dikumpulkan ternyata ya cukup besar ya. Dan hari ini di Tepak Siang, saudara, teman berbagi informasi dan inspirasi untuk usaha agar semakin berkembang, kita akan membahas satu hal yang sangat penting bagi pelaku UMKM, yaitu bagaimana sebenarnya kita tahu bahwa usaha kita itu benar-benar sehat dan menghasilkan keuntungan. Ya, kita ambil contoh sederhana ya, Cik Tuan Puan. Misalnya nih, ada seorang pelaku usaha menjual makanan seharga Rp20.000 per porsinya. Dalam sehari terjual 50 porsi. Nah, artinya omset satu hari aja sudah 1 juta. Nah, kelihatan besar ya. Tapi jangan langsung mengatakan saya sudah untung 1 juta rupiah. Nah, karena memang 1 juta itu omset, bukan keuntungan. Misalnya di bahan baku menghabiskan 500 ribu, kemasannya 100 ribu, gas, listrik, transportasi, dan biaya lainnya 150 ribu. Berarti uang yang tersisa bukan 1 juta lagi, saudara. Jadi hal pertama yang perlu dipahami para pelaku UMKM adalah membedakan omset, modal, biaya, dan laba. Jadi omset adalah total penjualan, sedangkan modal adalah dana yang digunakan untuk menjalankan usaha, dan biaya adalah pengeluaran yang diperlukan agar usaha bisa berjalan. Sedangkan laba adalah keuntungan yang benar-benar tersisa setelah biaya diperhitungkan, berarti laba bersih, keuntungan bersih. Jadi saudara, kalau hari ini penjualan meningkat, jangan hanya bertanya berapa yang terjual, tapi tanyakan juga saudara, berapa yang benar-benar saya dapatkan. Lalu kesalahan apa, kesalahan UMKM yang perlu kita cari tahu ya, persoalannya uang usaha dan uang pribadi yang bercampurkah? Nah, pertanyaannya saya akan hadirkan untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, kenapa setiap bulan Agustus kita pasang bendera?
2: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
1: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
2: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
1: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
2: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
1: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang, dan bangga kepada negeriku. Thank you.

Terima kasih, saudara masih bersama Pro4 RR Pekanbaru untuk teras UMKM kita hari ini. Satu pertanyaan yang perlu kita jelajahi, ya. Laku belum tentu untung, Cik Turang Puan. Jadi kita harus bisa membaca kesehatan keuangan kita, ya. Dan itulah kesalahan yang sering kita lakukan sebagai pelaku UMKM. Uang usaha dan uang pribadi bercampur. Nah, ini catat dan ingat baik-baik, saudara, ya. Ini salah satu persoalan yang cukup sering terjadi dalam usaha kecil. Uang hasil jualan masuk, kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan rumah. Besoknya digunakan lagi untuk membeli bahan baku, kemudian mengambil sedikit untuk kebutuhan pribadi. Akhirnya semua uang bercampur. Nah, pada akhir bulan, ya kita bingung, ya, Cik Turang Puan. Kok ini usaha saya sebenarnya untung atau tidak sih, gitu kan? Nah, untuk menghindari hal seperti ini, Cik Turang Puan, salah satu kebiasaan sederhana yang bisa kita terapkan adalah memisahkan uang usaha dengan uang pribadi. Jadi tidak harus langsung menggunakan sistem yang rumit, ya. Bisa dimulai dengan dua tempat penyimpanan uang yang berbeda. Satu untuk usaha, satu untuk kebutuhan pribadi. Nah, kalau memungkinkan gunakan rekening atau dompet digital yang berbeda. Nah, dengan begitu saudara pelaku UMKM bisa lebih mudah melihat berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar, berapa modal yang masih berputar, dan berapa keuntungan yang sebenarnya diperoleh sederhana tapi dampaknya besar. Nah, sekarang Cik Turang Puan, kita masuk ke persoalan yang sering dianggap sepele. Jadi jangan lupakan biaya kecil, ya. Contohnya ini plastik, stiker, selotip, karet, tisu, biaya parkir ketika mengantar pesanan, ongkos mengambil bahan baku, biaya admin pembayaran, biaya promosi, bahkan biaya listrik ketika memproduksi barang di rumah. Jadi satu persatu memang terlihat kecil, ya. Enggak apa-apalah gitu kan. Tapi coba kita kumpulkan selama satu bulan, bisa jadi jumlahnya besar, saudara. Nah, karena itu kita sebaiknya mungkin mulai membiasakan diri mencatat pengeluaran sekecil apapun yang berkaitan dengan usaha. Jadi tidak harus menggunakan aplikasi yang rumit, ya, Cik Turang Puan. Cukup catat sederhana pun sudah cukup. Yang penting dicatat, dipisahkan, dan dievaluasi. Kemudian jangan asal menentukan harga. Pernah dengar gak ada satu kalimat yang sering dengar, biar murah yang penting laku? So, benar, so really, belum tentu, Cik Turang Puan. Jadi harga murah memang bisa menarik pembeli, tapi kalau harga terlalu rendah dan tidak menutup seluruh biaya produksi, usaha justru bisa berjalan menuju kerugian. Misalnya saya kasih contoh juga nih, ya, sebuah produk membutuhkan biaya Rp10.000 untuk dibuat. Kemudian kita jual Rp11.000, ya, keuntungannya kelihatannya cuma Rp1.000, ya. Tapi bagaimana dengan kemasannya, bagaimana dengan biaya transportasinya, bagaimana dengan listriknya, bagaimana dengan biaya promosinya. Jadi kalau semua dimasukkan, bisa jadi keuntungan sebenarnya sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada. Jadi sebelum menentukan harga, kita perlu mengetahui terlebih dulu berapa besar biaya sebenarnya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu produk. Jadi jangan menentukan harga hanya dengan melihat harga pesaing, karena struktur biaya setiap usaha itu berbeda. Nah, saya masih akan membahas lagi hal menarik lainnya, ya, terkait produk yang paling laku belum tentu paling menguntungkan seperti apa. Jadi pastikan masih di teras UMKM bersama saya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kemerdekaan bukan hanya tentang tanggal yang kita rayakan setiap bulan Agustus. Kemerdekaan adalah nafas yang kita hirup hari ini, langkah yang kita pilih, dan harapan yang terus kita jaga. Di balik ramainya jalan, padatnya pekerjaan, dan cepatnya dunia bergerak, selalu ada ruang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Merdeka dari rasa benci, merdeka dari prasangka, dan merdeka dari takut bermimpi. Sebab negeri ini tidak hanya dibangun oleh mereka yang berjuang di medan perang, tetapi juga oleh kita yang hari ini memilih untuk jujur, saling menghargai, dan terus menebarkan kebaikan. Mari rawat kemerdekaan, bukan hanya dengan mengibarkan sang merah putih, tetapi juga dengan menghadirkan cinta pada negeri dalam setiap tindakan sederhana. Karena ketika hati kita merdeka, Indonesia akan selalu punya alasan untuk terus melangkah.

Masih di teras UMKM hari ini, saudara, kita masih membahas ya terkait dengan produk kadang-kadang yang kadang kita lihat banyak untung terjual habis tapi belum tentu menguntungkan, tapi belum tentu untung gitu ya kan. Dan perlu juga dicatat karena ini juga menarik ya, saudara, produk yang paling laku

paling banyak diminati, paling menguntungkan, paling mudah diproduksi, dan paling banyak menyerap modal. Jadi dengan begitu, saudara, keputusan usaha tidak hanya berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan angka ya. Mungkin kita juga pernah melihat usaha yang gudangnya penuh dengan barang. Itu stok adalah uang ya. Kelihatannya memang bagus, tapi sebenarnya saudara, stok yang terlalu banyak juga bisa menjadi masalah. Karena uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan usaha justru tertahan dalam bentuk barang. Untuk usaha makanan, resikonya bahkan lebih besar ya. Bahan baku bisa rusak atau kadaluarsa. Jadi untuk fashion, model barang bisa ketinggalan tren misalnya. Atau untuk produk kerajinan, bahan dan produk bisa jadi menumpuk. Nah, karena itu sebagai pelaku UMKM perlu belajar mengelola stok ya, saudara. Dan pertanyaannya bukan bagaimana supaya stok sebanyak-banyaknya, tapi berapa stok yang saya butuhkan. Sekarang kita bicara tentang pelanggan nih. Pelanggan lama itu adalah aset, Citrapuan. Karena banyak pelaku UMKM itu sibuk mencari pelanggan baru, promosi terus dilakukan, diskon terus diberikan, konten terus dibuat. Itu memang bagus ya. Tapi jangan sampai kita lupa dengan pelanggan yang sudah pernah membeli. Karena pelanggan lama sudah mengenal produk kita. Mereka sudah pernah mencoba, mereka sudah memiliki pengalaman. Maka menjaga hubungan dengan pelanggan lama itu juga sangat penting. Caranya tidak selalu harus memberikan diskon, saudara, tapi bisa dengan menjaga kualitas, memberikan pelayanan yang baik, merespon pesan dengan sopan, mengemas produk dengan rapi, mengingat preferensi pelanggan, atau sekedar mengucapkan terima kasih setelah transaksi. Tujuannya sederhana, membuat pelanggan punya alasan untuk kembali, saudara. Langkah-langkah sederhana yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ya kalau Anda mulai hari ini itu bisa membuat jualan Anda lebih baik gitu. Jadi kalau hari ini usaha kita ramai, jangan buru-buru merasa sudah berhasil. Lihat dulu lebih dalam, laku belum tentu untung. Omset besar belum tentu arus kas kuat ya, agar arus kas sehat. Pelanggan banyak belum tentu bisnis efisien. Dan usaha kecil bukan berarti pengelolaannya boleh dilakukan tanpa perhitungan. Justru semakin usaha berkembang, semakin penting kita mengetahui kemana uang usaha bergerak. Karena tujuan berusaha bukan sekedar membuat produk terjual, tapi membangun usaha yang sehat, bertahan lama, menguntungkan, dan mampu berkembang. Nah, Cik Tuan dan Puan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi mulailah dari hal sederhana, pisahkan uang pribadi dan uang usaha, catat pemasukan, catat pengeluaran, hitung biaya dengan benar. Kenali produk yang benar-benar menghasilkan keuntungan dan evaluasi usaha secara rutin. Semoga di tepak siang hari ini para pelaku UMKM semakin yakin bahwa mengelola usaha dengan angka bukan berarti menjadi rumit, justru membantu kita mengambil keputusan dengan lebih tepat. Tetap bersemangat, berkarya, terus berinovasi, dan jadikan usaha kita bukan hanya ramai hari ini, tetapi mampu bertahan dan berkembang di masa depan.

0: Dengan aku hari ini sepiran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, ndak?
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari, tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh, dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Baik saudara, cik, tuan dan puan, inilah kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat. Saudara, di balik bangunan tua yang menyimpan cerita masa lalu, lahir sebuah gagasan tentang masa depan. Penjara Belanda Huis van Beveren di Jalan Pahlawan Bengkalis pada Jumat 14 Agustus 2026 malam berubah menjadi ruang kreativitas, di mana cahaya panggung, karya anak muda, pelaku UMKM, komunitas hingga seniman berpadu dalam Ekraforia 2026 Simfoni Simetria. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disbud Parpora Kabupaten Bengkalis, dan bukan sekedar perhelatan seni. Ekraforia ini membawa pesan lebih besar bagaimana sejarah, budaya dan kreativitas lokal dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi baru. Pesan ini menjadi ruh Ekraforia, sebab karya yang bagus tidak cukup hanya dipuji, produk kreatif harus mampu masuk pasar, membuka peluang usaha dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penguatan sumber daya manusia, jejaring, kelembagaan hingga akses pasar menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif Bengkalis. Kegiatan ini juga membuat Ruang Kreatif Akademi Inkubasi Usaha Peningkatan Keterampilan, Sertifikasi dan Perluasan Pasar membutuhkan tindak lanjut yang nyata. Jika semua ini mampu berjalan beriringan, cik, tuan, dan puan, Bengkalis tidak hanya akan dikenal karena sejarahnya, tapi juga karena keberhasilannya melahirkan generasi kreatif, produk unggulan dan peluang ekonomi baru dari kekayaan lokal. Demikian kabar berita jam 12.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Cik Tuan dan Puan masih di tepak siang kita hari ini. Edisi Sabtu 15 Agustus 2026 ya. 15-16 berarti 2 hari lagi. Pada Senin 17 Agustus kita akan sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sampai sejauh ini saudara sudah seperti apa menurut Anda kata merdeka? Apakah kita memang merdeka dari penjajahan? Tapi ada penjajah-penjajah yang ada di sekitar kita yang sekarang kadang-kadang mengungkung dan tidak memerdekakan kita. Tapi apapun itu Cik Tuan dan Puan, semoga usia 81 semakin memberikan yang terbaik buat Indonesia, buat kita semuanya ya Cik Tuan dan Puan. Kami informasikan juga waktu kumandang azan zuhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya pada hari ini masuk pada pukul 12:22. Namun sebelumnya kami masih akan menghadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu khusus untuk Anda. Kami pilihkan selanjutnya dari lagu religi.

0: Baik saudara Cik Tuan dan Puan yang berada di wilayah Pekanbaru sekitarnya dan yang sewaktu sudah pukul 12 lebih 22 menit saat ini masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diijabah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Besok kan tanggal 17 Agustus.
4: Kita ikut lomba ya, kakak?
3: Iya dong.
4: Kakak ikut balap karung loh. Pania ikut apa?
3: Aku ikut lomba makan keropok.
4: Seru ya. Tapi tahu nggak, Dek? Kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
3: Biar dapat hadiah.
4: Bukan. Karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
3: Terus kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
4: Mudah kok, rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
3: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
4: Tentu, semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
4: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
3: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
4: Ih.
5: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Cik Turang Puan, inilah kabar berita untuk jam 13 waktu Indonesia Barat. Di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadaman Kebakaran BPBD PK Riau hingga kini masih melakukan upaya pemadaman dan di sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan. Petugas gabungan masih melakukan upaya pemadaman dan pendinginan di daerah yang terdapat karhutlah. Dan berdasarkan laporan harian hotspot dan luas lahan terbakar tahun 2026, Cik Turang Puan, ada 2 titik karhutlah yang kini dalam pemadaman dan 11 titik dalam proses pendinginan. Sementara 2 titik yang sebelumnya terbakar kini tercatat telah padam. Upaya pemadaman dilakukan melalui darat maupun udara, Cik Turang Puan bahkan mengerahkan helikopter bombing untuk pemadaman. Dan saat ini 2 titik yang masih dalam proses pemadaman ini berada di daerah Bengkalis dan Indragiri Hulu. Demikian kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemerdekaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

Cuaca siang yang lumayan terik hari ini untuk Kota Pekanbaru mudah-mudahan tidak menyurutkan langkah Anda untuk beraktivitas di luar, tidak menurunkan semangat Anda beraktivitas di luar. Tetapi Ci, Tuan dan Puan, pastikan Anda menggunakan sunblock atau sunscreen untuk melindungi kulit, karena memang kalau kulit kita terpapar langsung pada sinar ultraviolet itu juga lumayan berbahaya, karena ada resiko kulit menghitam paling utama yang paling nyata gitu ya. Kemudian paparan sinar ultraviolet ini juga akan bisa mengundang penyakit kulit gitu ya, seperti kanker kulit barangkali atau yang lain-lainnya. Dan yang berada di luar juga kayaknya, walaupun kita sudah tidak dalam situasi COVID, menggunakan masker sudah menjadi sebuah keharusan ya, Cik Tuan Puan. Karena memang situasi udara itu mungkin tidak terlalu baik karena kondisi karhutlah ya. Atau juga polusi udara dari kendaraan-kendaraan yang ada gitu ya. Jadi tidak seperti dulu lagi, saudara. Jadi lebih bagus kita safety diri sendiri. Tetaplah menggunakan masker, apalagi khusus yang berkendara roda 2. Dan pastikan juga Anda menyiapkan minuman-minuman segar untuk menghalau rasa panas untuk siang hari ini. Dan kami dari Sudirman 440 khususnya Pro 4 masih akan menyuguhkan rangkaian lagu-lagu daerah untuk Anda nikmati pada siang hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang banyak ya usaha kreatif bermunculan, dari konten, desain, sampai kuliner unik.
4: Iya, tapi sayangnya mereka hanya ikut tren. Ada tuh yang mikirin kualitas, tungguin izin usaha dari orang yang berwenang.
5: Betul tuh, padahal pelaku industri kreatif itu kan harus bertanggung jawab. Bukan cuma soal untung, tapi juga etika dan berkelanjutan.
6: Maksudnya gimana, Bud?
5: Ya, misalnya pakai karya orang tanpa izin, atau jual produk tanpa standar keamanan. Itu kan bisa merugikan orang lain.
4: Benar, makanya penting namanya edukasi. Pelaku kreatif itu harus belajar, mulai dari legalitas, pemasaran, sampai menghargai karya orang dan juga kan sendiri loh.
6: Jadi bukan cuma kreatif ya, tapi juga profesional.
5: Tepat tuh, karena industri kreatif yang sehat itu lahir dari pelaku yang sadar dan bertanggung jawab.
7: Mari jadi pelaku industri kreatif yang cerdas, jujur, dan berdaya saing. Kreatif untuk maju, bijak untuk semua.
8: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh

0: our national life.
1: Pancasila mengajarkan pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ini tercermin dalam sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yang mengajak seluruh masyarakat untuk saling membantu dan menjaga kebersamaan demi kepentingan bersama. Menurut Soekarno, semangat gotong royong merupakan inti dari kehidupan bangsa Indonesia. Hingga kini, nilai tersebut masih relevan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di tengah masyarakat.
0: Believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, team.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Kembali lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat. Saat ini Cik Turampuan, kami sampaikan tentang Badan Gizi Nasional yang secara resmi meluncurkan portal pemantauan dalam jaringan bernama Radar MBG untuk memperkuat transparansi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Peluncuran portal berbasis situs web ini memungkinkan masyarakat memantau secara langsung sajian menu serta kandungan nutrisi masyarakat makanan yang diterima peserta didik di sekolah. Melalui sistem digital tersebut, Cik Turampuan, orang tua murid, tenaga pendidik, dan publik dapat memeriksa rincian hidangan harian hingga informasi lokasi dapur pembuatannya. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengkonfirmasi bahwa portal ini dirancang untuk memberikan akses informasi yang terbuka mengenai distribusi makanan gizi di setiap wilayah. Masyarakat dapat mengakses portal dengan memilih tingkatan wilayah administrasi mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Setelah memilih satuan pendidikan penerima manfaat di area tersebut, Cik Turampuan, sistem ini akan menampilkan visual menu harian beserta profil satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang mengolah makanannya. Demikian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

baru warga Riau dan Nusantara sekitarnya. Wow, apakah sudah ada rasa kantuk yang mendera jam segini ya? Sudah pukul 14 lebih 9 menit di studio Pro4 RR Pekanbaru, pastilah ya. Bagi yang sudah terbiasa tidur siang, selamat beristirahat sejenak ya. Jadi kalau tidur siang jangan lama-lama, 1 jam itu udah lumayan. Tapi kalau bicara soal tidur, Cik Turampuan, pasti sekarang ini banyak sekali gangguan-gangguan kalau kita bangun dari tidur. Ada gak yang pernah merasa nyeri tajam di area tumit saat pertama kali menginjakan kaki di lantai setelah bangun tidur? Jawabannya pernah saya ya. Keluhan yang sebenarnya tidak diabaikan, tapi mungkin ya hanya sekedar dianggap pegal biasa ya. Tapi ternyata ini menandakan adanya kondisi medis yang dikenal sebagai nama plantar fasciitis. Melansir dari Mayo Clinic, Citurampuan, plantar fasciitis ini merupakan kondisi peradangan pada pita jaringan tebal atau fascia plantar di sepanjang bagian bawah kaki. Jadi jaringan ini namanya fibrosa yang berfungsi menghubungkan tulang tumit sampai ke jari-jari kaki. Nah, ketika jaringan ini mengalami peradangan, dampak yang ditimbulkan adalah rasa nyeri hebat di area tumit yang dapat mengganggu mobilitas sehari-hari. Dokter spesialis saraf dan intervensi nyeri Fajar Rudi Kiminra dalam unggahan videonya di akun Instagram membeberkan gejala awal peradangan ini agar dapat segera ditangani sebelum memburuk ya. Bahkan menjelaskan bahwa gejala awal kondisi ini umumnya dapat dirasakan dari karakteristik rasa sakit ya. Kalau rasa nyeri tumpul atau tajam di sepanjang lengkung kaki saat tumit sentuh itu ada salah satunya gejalanya ya. Ciri khas lainnya itu pola kemunculan rasa nyerinya yang spesifik. Jadi rasa sakit paling parah biasanya muncul di momen-momen awal tubuh mulai bergerak kembali. Nah, mana di antara dua ini? Apakah hanya rasa nyeri tumpul atau tajam di sepanjang lengkung kaki saat tumit disentuh saja, atau rasa sakit parah yang muncul di momen-momen awal tubuh mulai bergerak kembali? Jadi kalau sudah ada hal seperti ini, Cik Tuan dan Puan, sepertinya sudah perlu langsung kita obati ya, atau mungkin kita bertanya atau konsultasi kepada dokter yang bisa menangani ini, khususnya mungkin dokter spesialis saraf dan intervensi nyeri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap bulan Agustus, kita pasang bendera.
2: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
1: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
2: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
1: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
2: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
1: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang, dan bangga pada negeriku.

kembali lagi kepada fakta kesehatan yang kadang-kadang kita nggak mengerti sih, tuan dan puan ya. Seperti plantar fasciitis ini, ya ini dimana saat kita mengalami gejala peradangan, tumit terasa tumpul, tajam, dan sakit saat disentuh ya saudara. Dan hal ini sejalan juga dengan panduan kesehatan NHS yang mencatat bahwa rasa sakit memang berangsur membaik saat kaki mulai bergerak, tapi rasa nyeri ini berisiko memburuk kembali jika seseorang berdiri, berjalan, berlari dalam waktu yang lama atau saat meregangkan telapak kaki seperti menaiki tangga, Cik Tenampuan. Sementara gejala berikutnya adalah nyeri tumit yang terasa lebih erat setelah aktivitas fisik atau berjalan di alas yang keras atau naik turun tangga. Nah, pertanyaannya lantas siapa saja yang paling rentan mengalami peradangan jaringan tumit ini, Cik Tuan Puan? Nah, dari informasinya ada beberapa faktor bentuk tubuh, kebiasaan hingga pilih alas kaki yang memperbesar resiko seseorang terkena plantar fasciitis ini. Yang gampang terkena plantar fasciitis ini, Cik Tuan Puan, satu ya, bentuk kaki yang datar. Kemudian overweight, lalu overuse dan latihan berlebihan tanpa pemanasan. Baru sepatu yang sempit atau insole sangat tipis ya, serta yang menyukai sepatu high heels, nih hati-hati. Tapi meski nyeri yang ditimbulkan biasa bisa sangat mengganggu, penanganan plantar fasciitis ini tidak selalu membutuhkan tindakan medis berat ya. Jadi sebelum mempertimbangkan opsi tindakan operasi, ada beberapa penanganan konservasi yang cukup efektif untuk meredakan peradangan dan nyeri, saudara. Langkah dasar pengobatan yang bisa kita lakukan adalah bantuan medis dasar, mengistirahatkan kaki, kemudian mengkompres dengan es, pakai bidai atau ortosis malam hari saat tidur, dan fisioterapi, lalu minum obat-obatan radang dan anti nyeri serta tambahan insol atau alas kaki. Nah, jadi itu langkah dasar pengobatannya, saudara. Jadi kalau saat ini ada Anda yang merasakan nyeri, tumpul, tajam, sakit ketika menginjakkan kaki saat baru bangun, nah cobalah itu ya, supaya kita bisa mengurangi resikonya dan tentunya mungkin mudah-mudahan dia semakin hilang seperti itu. Itu dia informasinya untuk kita, saudara, semoga bermanfaat ya dan membantu kita mengetahui beberapa hal terkait dengan gangguan-gangguan kesehatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masyarakat suku Besi yang tinggal di Desa Wajur, Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi tersendiri menyambut gerhana bulan. Tradisi tersebut bernama Weleng Wulang. Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat suku Besi untuk menyambut gerhana bulan dengan penuh kegembiraan. Masyarakat percaya gerhana bulan tidak berbahaya, melainkan memberikan tanda-tanda rezeki. Dalam bahasa Manggarai dialek Kolang, Weleng artinya kehilangan arah jalan, sedangkan Wulang berarti bulan. Jadi Weleng Wulang bisa diartikan bulan yang sedang kehilangan arah jalan cahayanya. Tradisi ini sudah langka dijumpai karena perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang pesat.

0: Waduh, kenapa harus aku sih? Yang lain kan masih ada. Gak bisa, aku gak bisa nih sebagai petugas pengibar bendera.
1: Hei Mario, kenapa sih ngomel-ngomel sendiri? Aneh, petugas upacara Dirgahayu Republik Indonesia ke-74 tahun 2019. Oh ini, kamu petugas pengibar bendera maksudnya?
0: Enggak, aku gak mau, aku gak biasa, aku gak berani.
1: Gak mau, gak bisa, emangnya kenapa?
2: Di mana rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia? Di mana rasa penghargaan kita terhadap para pejuang yang bertaruh nyawa untuk mengibarkan sang merah putih?
3: Kepada bendera merah putih, hormat!

Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif.

0: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Terima kasih saudara masih bersama Perempat RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau, dan tentunya selamat petang kami ucapkan untuk Anda Cik Turan Puan yang saat ini masih sibuk dengan aktivitasnya, dan untuk Anda yang sedang menikmati suasana akhir pekannya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dari Sudirman 440 Cik Turan Puan, kami masih akan terus menyapa dan mengawal kebersamaan kita pada petang hari ini.

0: FM di tepak petang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernahkah kita berpikir siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan pemain, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengatakan tidak.

pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

Baik, saudara Ci, Tuan dan Puan, sebelum kita masuk ke ragam lagu-lagu dangdut kita untuk petang hari ini, Ci, Tuan, Puan, kami hadirkan terlebih dahulu kumandang seruan Pardu Asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu yang masuk pada pukul 15:41. Dan dari Sudirman 440 kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: صلاتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abdullah radhiyallahu an, ada yang mengatakan Amar bin Qais yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Maktum, seorang muazin radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Madinah ini banyak sekali binatang melatanya, seperti ulal, kala, dan lain-lain. Juga banyak binatang buasnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau mendengarkan ucapan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah?" Maksudnya, apakah engkau mendengar bunyi azan? Kalau memang mendengar, maka marilah datang ke tempat berjamaah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad hasan.

0: online. Alahai, susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Eh, tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit, tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, yeah, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil, lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita, UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Pondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
2: Berikut kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan. Pagi tadi, Sabtu 15 Agustus 2026, ribuan siswa mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA bersama warga dari berbagai kecamatan mengikuti kegiatan karnaval dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Perumahan Rakyat atau Rumah Dinas Bupati Siak. Sebelum tiba di rumah dinas ini, Cik Tuan dan Puan, para siswa berjalan kaki dari sejumlah titik yang telah ditentukan. Peserta TK memulai perjalanan dari depan Lembaga Adat Melayu, sedangkan peserta tingkat SD hingga SMA berjalan dari kawasan jalan bawah jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah. Dan antusias terlihat dari para siswa yang datang bersama orang tua masing-masing dan langsung disambut oleh Bupati Siak. Setibanya di kompleks rumah dinas, ribuan siswa dan warga ini langsung disambut Bupati Siak Afni Zulkifli bersama suami serta wakil Bupati Siak Samsurizal bersama istri. Suasana berlangsung meriah dan para peserta karnaval terlihat antusias menikmati rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kegiatan ini sengaja dibuat, Cik Tuan dan Puan, untuk menyambut bagaimana meriahnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan apresiasi juga disampaikan oleh para pemuda Kampung Rempak yang ikut mendampingi anaknya dalam kegiatan tersebut, Cik Tuan dan Puan. Dan kegiatan ini juga bukan hanya membuat perayaan kemerdekaan semakin meriah, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi para pelaku UMKM. Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun tidak hanya berlangsung di jalanan melalui karnaval, tetapi berlanjut di rumah dinas kepala daerah dengan menghadirkan masyarakat, pelajar, UMKM, dan permainan rakyat dalam satu ruang kebersamaan. Demikian kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemerdekaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: di Geboy. Ya baik, Cetua dan Puan kembali lagi di ruang yang selalu ditunggu-tunggu ya, yang rindu selalu menyanyikan lagu-lagu, menyanyikan, mendengarkan. Ya sama aja sekalian bersenandung bersama di Dangdut Yuk pada petang hari ini. Silakan Cetua dan Puan 0761236006. Dangdut Yuk.
1: Dangdut Yuk 4 RI selalu di hati.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ocu Amin.
0: Oke, lagi di mana nih Ocu?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Lagi menikmati suasana santai lah di sana ya.
1: Iya, apa? Nonton TV segala macam, nonton TikTok.
0: Oke. Apa lagunya nih?
1: Lagunya ini aja lah Kak. Bitlili, apa namanya? Seribu Benang Cinta lah Kak.
0: Apa?
1: Seribu Benang Cinta.
0: Seribu Benang Cinta. Oke. Okay. Dari siapa nih Seribu Benang Cinta?
1: Salamnya untuk semuanya Kak Leli.
0: Oke. Okay.
1: Mendengarkan kita di pagi sore ini tanpa terkecuali. Salam untuk Bunda Sotini aja. Salam untuk ini Perawang. Selebihnya semua aja lah Kak Leli.
0: Siap.
1: Oke. Okay. Terima kasih Kak Leli ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seribu Benang Cinta ya dari Maggie Z. Di belakang Ocu Amin, silahkan langsung saja di 23606 untuk Dangdut Yuk kita. Dangdut Yuk.
2: Dangdut Yuk bersama Lili Cerdika, Bintang.
0: Nomor
2: 4.
0: Oke, terima kasih.
2: Iya, lagunya apa? Hanya Kamu aja lah.
0: Hanya Kamu.
2: Iya.
0: Versi siapa Hanya Kamunya nih?
2: Buat siapa bagus ya? Buat semua-semuanya lah Hanya Kamu.
0: Oke.
2: Kalau
0: enggak
2: salah aku enggak tahu.
0: Hanya siapa? Kamu ada Irfan Mansur, ada Jihan. Ada Jihan Audi juga ada. Oh. Irfan Mansur.
2: Hah? Yang Jihan coba lah kita dengar.
0: Oh, coba ya. Yang dari Jihan ya, Hanya Kamunya ya.
2: Iya, belum kita dengarkan.
0: Oh, ya udah. Oke lah.
2: Salamnya buat itu Cu Amin, buat Riansa, Mama Cikembar, Pina di Perawang, Tu Muti di Arengka, siapa lagi ya? Ibu Ros, Ibu Yani, ya semuanya lah. Istimewanya Bintang Lili Cerdika yang sedang bertugas ya.
0: Makasih.
2: Selamat hari ulang tahun
0: 17
2: tahun.
0: Ini
2: nak 17.
0: Aduh.
2: Umurnya nak 17 dong. Tapi ulang tahun hari ini. Besok kan.
0: Belum, hari Senin ulang tahun saya.
2: Ulang tahun saya bulan Agus.
0: Iya.
2: 17 Agus.
0: Iya, hari Senin.
2: Nah itu tahunnya disembunyikan. Umurnya disembunyikan.
0: Iya.
2: Itu aja, tapi pokoknya tiap 17 Agustus itu ulang tahun aku tuh.
0: Oke deh, baiklah
2: ya,
0: makasih. Waalaikumsalam. Asik ya kok tanggal 17 Agustus dirayakan seluruh Indonesia. Kan hebat tuh, ulang tahunnya dirayakan seluruh rakyat Indonesia. Siapa ya yang lahir tanggal 17 Agustus kayak harus dapat hadiah spesial dari pemerintah kayaknya nih ya. 0761236006 kembali menyapa Anda Cik Tuan dan Puan yang petang hari ini nak mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangannya. Silakan 0761236006 atau dari 0811 7673991. Uda Naldi lah. Selamat sore Uda Naldi yang ada di Panam ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan terhibur dengan lagu-lagu kesayangan kita ya. Lanjut dangdut yuk.
1: Lanjut yuk.
0: Yuk.
1: Maman di Marpoyan.
0: Maman di Marpoyan City.
1: Lagunya ini doa dari Putri DA.
0: Oh, Putri DA ya. Oke, doa.
1: Nah, itu aja ya, Mbak.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dari Putri DA. Ini lagu terbaru kayaknya ya. Oh iya, benar. Bukan terbaru, tapi udah lama sebenarnya. Ya, lanjut 0761236006. Kalau gitu kita akan jeda sejenak ya. Kita mau nikmati dulu lagu-lagu yang sudah masuk untuk list lagu di Dangdut Yuk kita petang hari ini. Kita ke lagu pertama dulu ya, Seribu Benang Cinta dari Maggie Z.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Yuk kita kayak Boy Mujair lagi di Dangdut yuk. Ya seperti biasa Ci Tuan dan Puan 0761236606 kembali kami buka untuk interaktif kita di Dangdut yuk edisi hari ini, sepetang ini. Walaupun waktu sudah menunjukkan pukul 16.31 menit, tapi matahari di luar sana terlihat terang benderang berdentang ya kan. Dangdut, Dangdut yuk.
1: Dangdut Perempat Pekan Baru selalu diati. Apa kabar Kak Bintang?
0: Sehat Bu Emma. Bagaimana dengan Bu Emma juga di sana?
1: Sama Kak Bintang.
0: Sama ya. Senang mendengarnya.
1: Kak Bintang, ibu nanya tadi kok diam aja radionya Kak Bintang?
0: Oh,
1: Kak
0: Bintang. Tadi ada gangguan sedikit.
1: Jadi, jam 3 itu masih ada anak gua
0: iya, Bintang. Masih ada. Tiba-tiba. Haram malum ya Bu Yose, Bunda ya.
1: Iyalah kadang kita aja ciptaan Tuhan mau ada rusaknya.
0: Kan di kopulo kan.
1: Udah rusak semua kan di kopulo.
0: Itu dia.
1: Udah pewot semua Kak Bintang, enggak ada lagi yang bagus.
0: Ya, macam manalah ya kan namanya ciptaan Tuhan itu memang enggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma dia aja tuh ya kan.
1: Apapun kita manusia ya Kak Bintang.
0: Apalagi kita manusia. Apalah iya. Kita gitu kan. Aduh.
1: Ya, apa lagunya?
0: Apa lagunya? Saya juga yang mau menanyakan apa lagunya untuk Bu Emma?
1: Apa ya? Yang senang Kak Bintang cari aja
0: lah. Senang aku cari lagu dari dari Ikke Nurjana, Camelia Malik, dari Mas Arifin.
1: Ibu suka yang cowok-cowok.
0: Oh, yang suka cowok-cowok. Mansur S.
1: Apa Kak Bintang? Mansur S. Kertas dan api.
0: Oke, siap.
1: Terbakar ya kan?
0: Ya, terbakar lah.
1: Ya, itu aja lah. Salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya Kak Bintang. Nanti waktunya sedikit orang
0: Oke.
1: Gak dapat.
0: Oke, sip.
1: Yang lagi monitor, insya Allah gak semua. Bahagia semua. Dalam persahabatan dan dalam kekeluargaan.
0: Oke.
1: Dari Mari Rumpai. Cuma istimewanya untuk Kak Bintang ya, beserta keluarga.
0: Makasih.
1: Insya Allah juga Kak Bintang sehat semua.
0: Amin.
1: Beserta keluarga, bahagia semuanya beserta keluarga. Dan rezeki Kak Bintang banyak, ada bertambahnya.
0: Amin.
1: Berkah dan apalagi ya, aktivitas Kak Bintang lancar nanti sampai
0: kapanpun
1: ya. Ada pulangannya Kak Bintang nanti dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke rumah. Amin. Amin. Ya
0: amin.
1: Terima kasih waktu dan lagunya Kak Bintang.
0: Sama-sama Bu Emma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja di belakang Bu Emma, Dangdut yuk. Makasih. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan siapa nih?
1: Sudah lama enggak kedengaran ya.
0: Iya. Oh, Mama Indah di Arengka. Oke, Mama Indah. Silakan sayang.
1: Dari Ikke Nurjana apa yang enak ya?
0: Ikke Nurjana. Apalah saya bilang, saya rasa lagu-lagunya semua enak nih. Apa nih, Air Mata Pengantin, Cinta Nomor Satu, Padang Bulan,
1: Cinta Nomor Satu
0: lah. salah bukan Ikke Nurjana itu ternyata, Ike Putri. Ike Putri itu ternyata, kalau Ikke Nurjana tuh Padang Bulan, Nomor Satu, Bagai Disambar Petir, Pohon
1: Bulan aja lah.
0: Oh, Padang Bulan aja, oke.
1: Salamnya untuk Mbak Bintang, dapat juga.
0: Makasih.
1: Ya, selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bu Emma tadi ya. Untuk Nena, untuk Bu Ros, untuk Arsati, untuk Ayu, sampai ya kan?
0: Iya.
1: Bang I, untuk semuanya lah.
0: Oke.
1: Yang lagi bertugas di Perempatnya.
0: Makasih.
1: Ya, selalu panjang umur sama rezeki yang banyak-banyak.
0: Iya.
1: Untuk keluargaku di Lampung di Pekanbaru ini. Ya, selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah di Arengka, Cik Tuan dan Puan ya. Sudah sampai salamnya, sampai senggolannya sampai ke Lampung nih. Mudah-mudahan mereka mendengarkan juga ya. Kita terima berikutnya. Dangdut yuk.
2: Halo Dangdut Perempat selalu di hati.
0: Makasih. Selamat sore juga Pak Mali.
2: Iya, selalu ya.
0: Amin.
2: Lagunya dari Eri Susan judulnya Muara Kasih Bunda.
0: Oh, oke, ditunggu.
2: Salamnya istimewanya untuk Pania yang pintar. Mama, apa arti kemerdekaan Mama?
0: Kedengaran sama opungnya ya.
2: Iya, itu Pania yang isi kemerdekaan.
0: Iya.
2: Selanjutnya besok Pania yang menjaga kemerdekaan.
0: Ah, itu dia.
2: Baik kepada semua orang siapapun dia.
0: Betul.
2: Sayang kepada mamanya yang
0: harus
2: cerita, gitu ya. Nah, itu pesan Datuk Mali dari
0: Datuk Mali.
2: Sang Tua.
0: Siap atuh.
2: Selamat sore juga.
0: Sore juga.
2: Semua insan yang mendengar pada hari ini, kita menyongsong
0: kemerdekaan.
2: Hari kemerdekaan
0: iya.
2: Nanti ya.
0: Betul.
2: Salam-salam untuk Bu, apa yang masuk baru?
0: Yang baru, Indah, Mama Indah.
2: Mama Indah juga untuk Bu Yus, untuk Bu Ros, untuk Bu Surtini, untuk Nena Aska, untuk Ocu Amin, untuk Ocu Dawai juga di kampar sana, untuk semua pendengar yang baik hatinya hari ini.
0: Baik.
2: Terima kasih anakku.
0: Sama-sama ya Handa.
2: Selamat sore bintang.
0: Sore juga ya, sore yang cerah untuk semuanya orang tua kami dimanapun berada saat ini ya. Lanjut satu lagi, langsung kita sapa Dangdut Yuk.
3: Rompak selalu di hati.
0: Muncul juganya ya kan Kak Vina, ada sehat dah?
3: Ya tadi ya kemarin itu demam loh dari pagi sampai malam.
0: Itulah kan, memang kadang-kadang kayak gitulah situasinya, gak bisa selalu apa yang kita inginkan itu bisa kita raih gitu kan.
3: Nggak, masa kita dari masjid itu langsung ke belakang.
0: Oh,
3: di lapangan
0: gitu.
3: Di belakang itu ada gedung kan, langsung
0: gitu sih. Oh, siap lah, adalah waktu yang lebih baik lagi nanti ya kan.
3: Iya sih, kok kamu hubungin susah, orang
0: rame. Iya, siap.
3: Tadi kok nggak dapat ya siarannya ya?
0: Dapat, cuma tadi ada gangguan sedikit sebentar, tadi ada perbaikan.
3: Itu masalah, masalah kan kalau setiap hari Sabtu kan
0: iya, tadi juga bertungkus lumus di sini kan, jadi cuman lo lagi kan. Harap dimaklumi lah.
3: Pak, kabar si Bosio gimana sih?
0: Luar biasa, semoga sehat terus lagi lah, jangan sakit-sakit lagi.
3: Oh, udah sehat ya?
0: Udah sehat, alhamdulillah.
3: Kemarin itu kan lupa nge-step, Tim. Ini baru pas masuk, siapa ya bikin gitu?
0: Memang lah, kadang-kadang ya, kadang-kadang gini-giding lah ya. Memang lah, emak yang satu nih.
3: Tapi kan udah itu kan, udah di-chef kan.
0: Iya, betul.
3: Udah lihat kan, orang cantik di dunia. Caran sampai jam berapa nanti malam, Jin?
0: Sampai jam 6 dong, gak mungkin sampai malam nih.
3: Enggak, bukannya hari Jumat ya juga caran, enggak ya?
0: Iya, semalam, masuk malam, capek aku ngantuk.
3: Berapa kali caran?
0: Seminggu dua. Paling tidak 4 apa 5 gitu.
3: Kapan hari apa sih, Sabtu?
0: Minggu?
3: Senin?
0: Senin aku libur.
3: Oh, jadi Selasa?
0: Nah, jadi Selasa lagi ya, jadi Senin kita upacara lah dulu.
3: Oh iya. Jam berapa sih, malam ya? Bukan.
0: Siap. Apa?
3: Caranya.
0: Kapan?
3: Kalau hari Senin, Selasa.
0: Enggak ada, itu kan Selasa. Kalau Selasa itu iya masuk malam, benar. Tahu dia ya. Emanglah, kadang-kadang jadi dukun juga nih orang.
3: Enggak, kalau Sabtu ini udah tahu pasti cara.
0: Wajib ya.
3: Enggak, udah tahu, tadi udah dengar suaranya. Tadi enggak dapetin. Masuk betul.
0: Ya udahlah, betul. Berarti ini adalah keberuntungan Anda, Nyonya.
3: Iyalah, kalau kita udah apa tuh susah sih. Cari sampai dapet.
0: Oke. Apa lagu Musai?
3: Rido Roma apa aja?
0: Rido. Rido Roma ini ada sebuah nama, tiada mungkin lagi, mengapa penyakit cinta kerinduan, aduhai dawai asmara.
3: Kerinduan aja sih.
0: Oh, kerinduan aja.
3: Kayaknya belum pernah dengar deh kerinduan.
0: Belum pernah ya? Mari kita dengar sama-sama.
3: Salamnya buat semua pendengar Perempat aja.
0: Oke, okay, sip.
3: Lagunya buat Cinta sama si Bocil ya.
0: Makasih.
3: Sehat selalu ya, Cin.
0: Amin, sama-sama.
3: Iya, sukses selalu buat
0: Cintinya. Baik.
3: Selamat sore, Cin.
0: Sore juga, Kak Kandan dari Pramuang City. Yuk, sekarang kita berdendang dulu ya.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya semoga kita dapat dipertemukan ya di waktu-waktu yang terbaik lah, seperti itu, indah pada waktunya gitu. Ini kerinduan ya, lagu dari Ridho Roma ini tadi, requestan dari Kak Vina di Perawang, menjadi penutup untuk kebersamaan kita di program Dangdut You edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, semoga terhibur, dan saya akhiri dengan ucapan selamat menikmati akhir pekannya, selamat bermalam minggu, dan sampai jumpa.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: 4 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat. Dari Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau yang mengingatkan seluruh wartawan pemegang kartu tanda anggota PWI untuk segera memproses reaktivasi kartu keanggotaannya. Program ini merupakan kebijakan transisi secara nasional yang bertujuan memastikan keanggotaan PWI berlangsung tertib, seragam, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi PWI. Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Provinsi Riau Bambang Irawan Syaputra mengatakan program reaktivasi KTA tersebut memiliki batas waktu pengajuan hingga 30 September 2026. Dan seluruh berkas yang diajukan nantinya akan melalui proses verifikasi oleh Satgas Reaktivasi KTA PWI, di mana sebelum berkas diteruskan ke tingkat pusat, dokumen pemohon terlebih dahulu ditinjau untuk mendapatkan persetujuan Dewan Kehormatan PWI di tingkat provinsi. Dan KTA hasil reaktivasi tersebut dijadwalkan diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2027. Demikian kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru untuk Tepa petang hari ini, Cik Tuan dan Puan. Dan saya ingin memperkenalkan salah satu jejak sejarah yang ada di Kota Pekanbaru. Mungkin tidak semua masyarakat Kota Pekanbaru tahu ya, dan belum semua yang juga memahami bahwa di Pekanbaru itu ada cerita penting tentang perjalanan Kota Pekanbaru ini. Dan cerita penting tentang perjalanan Kota Pekanbaru ini dibuat dalam sebuah tugu kecil yang tampak sederhana di kawasan Senapelan, Cik Tunepon. Namanya Tugu Titik Nol Pekanbaru. Dan ini sebagai penanda di mana dulu digunakan sebagai acuan pengukuran jarak menuju sejumlah kota dan kini tercatat sebagai salah satu cagar budaya Kota Pekanbaru, saudara. Tugu ini berada di kawasan jalan menuju pelabuhan PT Pelindo, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan. Dan pemerintah Kota Pekanbaru mencatat Tugu Titik Nol ini sebagai salah satu situs bersejarah yang ditetapkan sebagai cagar budaya melalui keputusan Wali Kota Pekanbaru nomor 712 tahun 2018 lalu. Dan data Dinas Kebudayaan Provinsi Riau juga mencatat objek ini sebagai struktur cagar budaya sekaligus objek wisata dan monumen. Lalu apa yang membuat tugu ini menarik, saudara? Yaitu penanda kecil yang masih dapat ditemukan di lokasi, di mana pada bagian depannya terdapat tulisan PB.0 PAD 313 PKN 65, dan keterangan ini merujuk pada Pekanbaru sebagai titik nol dengan jarak 313 km menuju Padang dan 65 km menuju Bangkinang. Dan tugu ini dahulunya berfungsi sebagai titik pemandu untuk menentukan jarak Pekanbaru dengan daerah lainnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Besok kan tanggal 17 Agustus.
2: Kita ikut lomba ya, kakak?
1: Iya dong.
2: Kakak ikut balap karung loh.
1: Pania ikut apa?
3: Aku ikut lomba makan keropok.
2: Seru ya. Tapi tahu nggak, Dek? Kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
3: Biar dapat hadiah.
2: Bukan. Karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
3: Terus, kok sekarang kita berjuangnya gimana?
2: Mudah kok, rajin belajar, gak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
3: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
2: Tentu, semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

Kemerdekaan bukan hanya tentang tanggal yang kita rayakan setiap bulan Agustus. Kemerdekaan adalah nafas yang kita hirup hari ini, langkah yang kita pilih, dan harapan yang terus kita jaga. Di balik ramainya jalan, padatnya pekerjaan, dan cepatnya dunia bergerak, selalu ada ruang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Merdeka dari rasa benci, merdeka dari prasangka, dan merdeka dari takut bermimpi. Sebab negeri ini tidak hanya dibangun oleh mereka yang berjuang di medan perang, tetapi juga oleh kita yang hari ini memilih untuk jujur, saling menghargai, dan terus menebarkan kebaikan. Mari rawat kemerdekaan, bukan hanya dengan mengibarkan sang merah putih, tetapi juga dengan menghadirkan cinta pada negeri dalam setiap tindakan sederhana. Karena ketika hati kita merdeka, Indonesia akan selalu punya alasan untuk terus melangkah.

Terima kasih Cik Turun Puan, masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Kita masih mengenal ya Tugu Titik Nol, karena ini sudah merupakan objek wisata bersejarah Cik Tuan dan Puan ya. Dan keberadaan Tugu ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah Senapelan, dan kawasan ini dikenal sebagai salah satu kawasan awal perkembangan Pekanbaru, saudara. Terutama karena aktivitas perdagangan di tepian Sungai Siak ya. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat menyebut Tugu Titik Nol ini sebagai bukti kesejarahan Senapelan yang pernah menjadi pusat perekonomian pada awal abad ke-20. Dan di sekitar kawasan ini juga ada sejumlah bangunan lama yang memperkuat jejak sejarah perkembangan kota. Tugu Titik Nol ini memiliki cerita menarik, Cik Tuan Puan ya. Perkembangan kota kemudian menghadirkan penanda titik nol yang lebih modern di kawasan Jalan Jenderal Sudirman ada nih. Namun tugu lama di kawasan Senapelan tetap berada di lokasi semula dan memiliki nilai penting sebagai peninggalan sejarah. Dan kajian sejarah Universitas Riau juga mencatat bahwa tugu lama ini tetap berdiri sebagai bagian dari sejarah awal perkembangan Pekanbaru, saudara. Karena itu tugu titik nol tidak sekedar dapat dilihat sebagai sebuah monumen kecil ya. Bagi wisatawan, tempat ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengenal Pekanbaru dari sisi sejarah, khususnya tentang Senapelan dan aktivitas perdagangan masa lalu serta hubungan kawasan tersebut dengan Sungai Siak, saudara. Dan kunjungan ke lokasi ini juga dapat dipadukan dengan penelusuran berbagai peninggalan sejarah lain yang berada di kawasan Senapelan. Jadi mempromosikan Tugu Titik Nol sebagai destinasi wisata sejarah ini menjadi salah satu cara memperkenalkan bahwa Pekanbaru tidak hanya memiliki pusat bisnis dan kawasan perkotaan modern, saudara. Karena di balik perkembangan kota saat ini masih terdapat jejak masa lalu yang dapat dipelajari dan dinikmati sebagai bagian dari perjalanan wisata budaya. Nah, dengan mempertahankan, merawat dan memperkenalkan keberadaannya kepada generasi muda maupun wisatawan, maka Tugu Titik Nol dapat menjadi bagian penting dari narasi wisata sejarah Kota Pekanbaru. Sebuah tugu yang ukurannya tidak besar tetapi menyimpan pesan besar. Di kawasan Senapelan ini, salah satu jejak perjalanan Pekanbaru sebagai kota perdagangan dan pusat kehidupan masyarakat dapat ditelusuri, saudara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
4: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
3: Kok kenapa, Mar?
4: Aku habis minum ini.
3: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
5: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Dan itulah sekelumit cerita tentang Tugu Titik Nol Pekanbaru. Sebuah jejak sejarah yang mungkin terlihat sederhana ya Cik Tuan dan Puan, tapi menyimpan cerita tentang perjalanan dan perkembangan Kota Pekanbaru. Semoga informasi ini semakin mengenalkan kepada kita apa pada kekayaan wisata sejarah di kota sendiri, karena mengenal tempat bersejarah bukan hanya tentang berkunjung ya, tapi juga tentang menghargai dan menjaga warisan yang ditinggalkan generasi dulu. Jadi mari kita kenalkan destinasi sejarah Pekanbaru kepada keluarga, sahabat dan generasi muda agar warisan budaya ini tetap dikenal dan tidak terlupakan. Dan dengan berakhirnya informasi ini, berakhir juga kebersamaan kita dari Tepa Siang hari ini, saudara. Terima kasih sudah berpartisipasi dan terima kasih sudah memilih Pro 4 RRI Pekanbaru sebagai teman aktivitas Anda sepanjang hari ini. Kenal sejarahnya, kunjungi tempatnya, jaga warisannya. Dan saya Bintang Leli Sartika pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam budaya dari RRI Pro 4 Pekanbaru.

Anakku, kamu pasti marah membaca surat dari ayah. Begitu juga ibumu. Ayah memang bersalah membuat aib keluarga. Perbuatan ayah yang kotor.

0: Korupsi bukan solusi.
1: Poang itu artinya perang. Tari Poang adalah salah satu tari yang berasal dari suku Sakai Melayu. Tari ini menampilkan tarian perang untuk membela diri terhadap musuh yang nampak maupun tak tampak. Misalnya melawan manusia, hewan, atau binatang. Selain itu juga dapat untuk melawan hal-hal gaib yang ada dan mereka yakini. Tari ini juga merupakan tarian persilatan dengan menggunakan senjata baik berupa keris, tombak, panah maupun sumpit. Mereka juga menggunakan perisai atau tameng. Tari ini juga merupakan upacara adat untuk pengobatan seperti pada upacara Badewo, di mana mereka melawan Dubalang Gajah Ibo. Tari Poang saat ini lebih banyak digunakan untuk pengobatan dengan syair-syair tertentu dan musiknya langsung dimainkan alat musik gendang dan semacam talempong.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Anda. Gandrung. Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing.
1: Acak ketip penghormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berlihatan.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan untuk membentuk kehidupan yang baru.
2: Koma 9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
3: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

Jidwan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Cik Tuan dan Puan, Subdik 4 Ditreskrimsus Polda Riau menangkap seorang perempuan berinisial N yang diduga berperan sebagai pemodal dalam aktivitas perdagangan kayu ilegal. N sebelumnya telah masuk dalam daftar pencarian orang DPO sejak 2024 dalam perkara kehutanan yang sama. N ditangkap di halaman kantor BRI Lancang Kuning, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro, mengatakan penangkapan N merupakan hasil pengembangan kasus pengolahan kayu ilegal di Desa Sungai Sarik, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Sekian kabar berita.

Yenci Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau Kita Jelang. Anda akan ikuti dalam segmen selanjutnya Musik Islami Jelang. Kami hadirkan mimbar Islam, azan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran dan azan maghrib.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam Riau sore menjelang seruan azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan mimbar Islam dengan judul Ciri-ciri Orang yang Bertakwa yang akan disampaikan oleh Ustadz Arifin, Muhammad Arifin. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudara pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Arduhas samawatu wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu menuju kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga Tuhanmu, yang surga itu seluas langit dan bumi Allah sediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini kesimpulan sederhananya adalah bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Tapi orang yang bertakwa itu apabila dia melakukan kesalahan, terjerumus ke dalam dosa, dia segera sadar, lalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya pun juga taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Karena memang tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak punya dosa ataupun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sebab manusia memiliki sifat mahal khata wa nisyan, tempatnya khilaf dan salah. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa yang dirindukan oleh surga itu? Pada ayat berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 134, Alladzina yunfiquna fissarra waddarra. Orang yang bertakwa itu, pertama, dia gemar berinfak, bersedekah, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menilai infak atau sedekah seseorang dari jumlahnya, tetapi yang Allah nilai adalah dari segi keikhlasannya dan keridoannya untuk diberikan kepada sesama saudara-saudara muslim. Maka kalau ada makna al-kadzimi, kalau ada makna fisarra wad-dharra, di kala lapang maupun di kala sempit, maka jika ada orang kaya yang bersedekah itu biasa. Tapi jika ada orang yang miskin, dia juga tetap sanggup bersedekah sesuai dengan kadar kemampuannya, itu luar biasa. Gajah nyumbang kerbau, kerbau nyumbang kambing, kambing menyumbang ayam, ayam nyumbang burung puyuh, burung puyuh nyumbang semut. Kalau ada semut nyumbang gajah, itu luar biasa. Tapi kalau gajah nyumbang semut, na'udzubillah. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu wal kadziminal ghaiz, sanggup menahan marah, sanggup menahan emosi. Tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak pernah marah. Jujur, kita pasti semuanya pernah marah. Nah, oleh karena itu, sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk bisa mengendalikan amarah. Kita kenali dulu potensi kemarahan kita itu seperti apa. Setidaknya ada 4 macam orang yang pemarah itu. Pertama, ada orang yang cepat marahnya, cepat memaafkan. Yang kedua, ada orang yang cepat marahnya, lambat memaafkannya. Yang ketiga, ada orang yang lambat marah, lambat memaafkan.
Dan yang keempat, ada orang yang lambat marah tapi cepat memaafkan. Ayo kita introspeksi diri. Apakah kita ini orang yang cepat marah, cepat memaafkan? Apakah kita ini orang yang cepat marah, lambat memaafkan? Atau apakah kita ini orang yang lambat marah, lambat memaafkan? Dan apakah kita ini orang yang lambat marah, tapi cepat memaafkan? Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah ini bisa mengikis nilai-nilai keimanan, membuat hati kita menjadi buta dan keras untuk bisa menerima kebenaran. Maka perbanyaklah kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun kepadanya agar dijauhi dari sifat pemarah ini. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 134 ini, wal'afina 'anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan itu lebih baik daripada minta maaf. Walaupun jujur, memberikan maaf itu lebih berat daripada meminta maaf. Karena memang manusia sering melakukan kesalahan, maka diberikanlah hati kepada kita untuk bisa menerima pemaafan dari orang lain. Makna al-afina anin nas, suka memaafkan kesalahan itu, artinya dia memiliki kebesaran jiwa. Karena ini berkaitan dengan akhlak. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah memberikan contoh teladan yang baik kepada kita untuk suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Apa makna ihsan itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Dan saat engkau beribadah tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat engkau. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, dalam tausiah singkat ini, bisa kita tarik beberapa buah kesimpulan. Pertama, bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa, apabila dia melakukan perbuatan dosa atau terjerumus dalam perbuatan maksiat, dia segera sadar dan langsung memohon ampun kepada Allah, tidak pernah menganggap remeh perbuatan dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa yang besar. Yang ketiga, bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Pertama, dia suka berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit. Yang kedua, saling maaf memaafkan terhadap sesama manusia. Yang ketiga, sanggup menahan emosi dan amarah, mengendalikan diri dari penguasaan hawa nafsu. Dan yang keempat, dia senantiasa berbuat baik kepada orang lain, baik kepada orang yang berbuat jahat maupun kepada orang yang berbuat baik pada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, baru saja kita simak mimbar Islam dengan judul Ciri-ciri Orang yang Bertakwa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arifin. Selanjutnya pendengar, kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Mujadilah ayat 12 oleh Qori Muhammad Faizal Rizik dan juga diterjemahkan oleh Kanza Latifah.
1: Satu hari, satu ayat.

فقدموا بين يدي نجواكم صدقة.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi, jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, Cik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan seruan azan maghrib.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

Ji, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kaum muslimin dan muslimat yang sudah melaksanakan sholat maghrib dimanapun saja berada, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ji, Tuan dan Puan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya kita, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Ayat ini mengingatkan kita, Cituan dan Puan, bahwa syukur memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Menariknya, Cituan dan Puan, bersyukur bukan berarti hidup kita harus selalu dalam keadaan sempurna. Kita tetap boleh memiliki masalah, kita boleh merasa lelah, kita boleh kecewa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Tetapi di tengah semua itu, Cik Tuan dan Puan, kita belajar melihat bahwa masih ada nikmat Allah yang patut dihargai.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Jutaan pun kembali berhadir di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kebakaran hutan dan lahan karhutla melanda kawasan Jalan Uka RT RW 00102 Dusun 3 Desa Kuala Nanas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Jumat 14 Agustus 2026, kebakaran yang terjadi di halaman gambut tersebut diperkirakan telah menghanguskan sekitar 10 hektar lahan. Kapolres Kampar AKBP Bobby Putra Ramadan turun langsung ke lokasi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk memimpin upaya pemadaman dan pendingin hingga Jumat siang. Proses tersebut masih berlangsung. Kebakaran terjadi pada lahan yang ditumbuhi semak belukar dengan struktur tanah gambut yang cukup tebal. Kondisi tersebut membuat api sulit dipadamkan setelah menyeluruh dan juga berpotensi kembali muncul meski permukaan api telah berhasil dikendalikan. Sekian kabar berita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan, berbicara tentang ragam irama Nusantara, bagaimana kita melihat ruang untuk menikmati beragam warna musik dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Melayu, Minangkabau, Batak, Jawa, Sunda, Bugis, hingga juga berbagai daerah lainnya. Semuanya memiliki karakter, melodi, bahasa, dan cerita yang berbeda.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
6: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
5: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
6: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
5: Usaha apaan? Bingung nih.
6: Punya hobi kan?
5: Ada.
6: Punya minat kan?
5: Punya juga.
6: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
5: Lah tapi kan gak mudah.
7: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: budaya Riau. Selanjutnya kami akan hadirkan dalam segmen berikut drama legenda yang sudah kami siapkan menemani Cik Tuan dan Puan. Kali ini drama legenda dengan judul Joko Budung dan juga Putri Kemuning.
1: Alkisah dahulu kala, di daerah Ngawi, Jawa Timur, hiduplah seorang raja bernama Prabu Aryo Seto yang berada di kerajaan Ringin Anom. Sang Prabu adalah raja yang adil dan bijaksana. Dia mempunyai seorang putri nan cantik jelita bernama Putri Kemuning. Sesuai dengan namanya, tubuh sang putri sangat harum bagaikan bunga kemuning. Cerah sekali hari ini. Kau pun juga terlihat cantik, putriku.
2: Terima kasih, ayah. Kerajaan ini begitu damai. Rakyat tentram, tak ada masalah satupun. Aku harap ini terjadi seterusnya.
1: Aku juga berharap kau juga segera menikah. Sudah saatnya, kan?
2: Ayolah, ayah. Jangan bahas itu. Jodohku akan datang ketika waktunya tiba.

Suatu pagi, Putri Kemuning yang baru bangun tidur merasakan ada hal yang aneh di tubuhnya. Sang putri yang semula berbau harum tiba-tiba mengeluarkan bau busuk yang begitu menyengat.

0: Aduh, tak biasanya tubuhku berbau. Sepertinya aku harus segera mandi.
1: Sang putri pun berusaha menghilangkan bau di badannya dengan mandi di pemandian istana.

Sungguh segar sekali air pemandian ini. Tapi rasanya tubuhku masih bau. Ah, mungkin itu hanya perasaanku saja.

0: tanpa disangka, ayam yang dilewati oleh sang putri tiba-tiba mati.
1: Hah? Apa yang terjadi? Ayam-ayam ini kenapa tiba-tiba mati? Tak mungkin ini karena bau tubuhku. Aku harus coba bertanya kepada Dayang untuk memastikan.
0: Sang putri kemudian menemui Dayang untuk menanyakan permasalahannya.
1: Coba kalian cium bau tubuhku. Apakah ada yang aneh?
0: Salah satu Dayang mendekat dan menghirup aroma tubuh sang putri. Dayang itu seketika muntah-muntah dan pingsan. Bergiliran yang lainnya juga mengikuti dan terjadi hal yang serupa. Sang Prabu melihat kondisi putrinya. Dia juga tak mengerti apa yang membuat tubuh anaknya menjadi berbeda.

0: bau busuk. Prabu Arya Seta pun turut bersedih.
1: Tenang putriku, kerajaan mempunyai tabib yang hebat. Mereka pasti bisa menyembuhkanmu. Akan segera aku panggil tabib itu.

Semua upaya telah dilakukan oleh tabib kerajaan dengan memberi obat-obat tradisional berupa daun kemangi dan beluntas. Namun penyakit sang putri belum juga sembuh. Bahkan sang tabib terkena dampak dari bau busuk putri Kemuning. Sang Prabu pun mengundang seluruh tabib yang ada di negerinya. Akan tetapi, semua itu sia-sia. Tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan sang putri. Hati Prabu Arya Seta semakin resah. Dia sering terlihat melamun seorang diri, memikirkan nasib malang yang menimpa putri semata wayangnya itu. Dia khawatir kelak tak ada seorang pangeran atau pemuda yang mau menikahi putrinya.

Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah bertapa. Semoga aku diberikan petunjuk. Saat tengah malam, Sang Prabu dengan tekad kuat demi kesembuhan putrinya melakukan tapa berata.

0: Setelah cukup lama bersemedi dan Prabu Aryo Seto larut dalam pertapaannya, tiba-tiba terdengar bisikan.
1: Dengarlah, wahai Prabu Aryo Seto. Satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan penyakit putrimu adalah daun sirna ganda. Daun itu hanya tumbuh di dalam gua di kaki gunung Argo Bumadi.
0: Terbangunlah Prabu Aryo Seto dari pertapaannya. Sungguh, ini adalah petunjuk yang aku harapkan. Semoga menjadi penyembuh untuk putriku.

0: Keesokan harinya, Prabu Aryo Seto segera mengumpulkan seluruh rakyat untuk mengumumkan sayembara. "Wahai rakyatku, kalian semua tentu sudah tahu tentang penyakit putriku. Setelah bersemedi, aku akhirnya mendapatkan petunjuk bahwa putriku hanya dapat sembuh dengan daun sirnaganda. Daun itu tumbuh di dalam gua Gunung Argotumati. Barang siapa yang dapat mempersembahkan daun itu, jika dia laki-laki, akan kunikahkan dengan putriku. Namun, jika dia perempuan, akan kuangkat sebagai anak." Mendengar sayembara itu, seluruh rakyat kerajaan Ringin Anom menjadi gempar. Berita itu begitu cepat menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Namun banyak orang yang tidak berani mengikuti sayembara itu.
1: "Aku masih sayang nyawa

0: Aku tak mungkin kita bisa mengalahkan naga itu. Suara aumanya saja sudah membuatku bergidik.
1: Aku juga, meskipun hadiah sayembara begitu menggiurkan. Sungguh sayang nyawaku harus melawan naga penjaga gua itu.
0: Ya, kita lihat saja siapa orang sakti yang mampu menyelesaikan sayembara itu.
2: Di sebuah gubuk reot pinggiran kerajaan Ringin Anom, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Joko Budu. Dia hidup hanya bersama ibunya. Dipanggil Joko Budu karena seluruh tubuhnya dipenuhi penyakit budu. Penyakit ini telah dia derita sejak masih kecil.
3: Sungguh malang nasib Putri Kemuning. Sampai ayahnya harus membuat sayembara. Andaikan tubuhku tak seperti ini, aku ingin sekali membantu Tuan Putri.
0: Tapi aku malu untuk menghadap Prabu Aryo Seto.
2: Meski Joko Buduk menderita sakit kulit, namun dia adalah seorang pemuda yang sakti.

Sementara itu, orang-orang yang bersedia mengikuti sayembara telah berkumpul di mulut gua. Mereka mencoba peruntungan karena tergiur oleh hadiah yang dijanjikan sang prabu. Satu persatu orang mencoba menantang penjaga gua itu. Namun mereka terlempar keluar dengan keadaan hangus terbakar.

Dasar manusia tak berguna, mengaku pendekar tapi berakhir gosong. Mengalahkan ular kecil itu saja tak mampu. Sepertinya memang harus aku yang turun tangan.

0: sejak sayembara itu berlangsung, belum ada satupun peserta yang mampu mengalahkan naga sakti penjaga gua. Joko Buduk pun akhirnya membulatkan tekad untuk datang menghadap kepada Sang Prabu.
1: Ampun, Baginda Prabu Arya Seto. Izinkan hamba mengikuti sayembara ini untuk membantu kesembuhan sang putri.
0: Prabu terdiam sejenak, memperhatikan Joko Buduk yang tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah. Siapa kau, wahai anak muda?
1: Hamba Joko Buduk, Baginda. Maafkan kehadiran hamba di sini membuat Baginda Prabu tak nyaman.
0: Tak apa. Apa kau yakin bisa mengalahkan naga itu? Kudengar sudah banyak korban berjatuhan.
1: Hamba akan mengalahkan naga itu dengan keris pusaka ini, Baginda.
0: Pada mulanya Sang Prabu Arya Seto ragu dengan kemampuan Joko Buduk. Baiklah, Joko Buduk, karena tekadmu yang kuat dan kulihat pusakamu bukanlah keris biasa, maka keinginanmu kuterima. Semoga kau berhasil. Berangkatlah Joko Buduk menuju Gunung Argo Dumati untuk mengalahkan naga dan mengambil daun sirna ganda. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah dia di kaki Gunung Argo Dumati. Dari kejauhan, nampak semburan api keluar dari mulut gua. Melihat itu, Joko Buduk semakin bersemangat ingin segera menghabisi naga sakti penjaga gua itu. Sesampainya di depan gua, terlihat beberapa mayat telah hangus terbakar.
1: Kalian harus menjadi seperti ini karena naga itu. Beristirahatlah dengan tenang, biar aku yang menghadapinya.

Namun tanpa disangka, ketika Joko Buduk sudah cukup dekat, naga itu terbangun dari tidurnya. Naga raksasa yang merasa ada penyusup berusaha mencari dan menyerangnya.

0: Joko Buntut menghujamkan kerisnya di antara kedua mata sang naga. Darah segar pun memancar. Bagian percikan darah naga itu mengenai tangan Joko Budo. Sungguh ajaib, tangan yang terkena darah sang naga seketika menjadi halus dan bersih dari penyakit Budo.
1: Mustahil, naga itu bisa menyembuhkanku. Aku semakin ingin membinasakannya. Maju kau.
0: Pertarungan Joko Buduk melawan naga pun kembali sengit. Joko Buduk kembali menusukkan kerisnya ke kulit keras sang naga. Naga itu terluka di beberapa bagian tubuhnya. Darah pun memancar dengan derasnya.

Setelah terkena serangan yang begitu banyak dari Joko Budo, naga sakti itu pun tewas kehabisan darah. Joko Budo pun mengambil darah naga itu, lalu mengguyurkan ke tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh badan Joko Budo menjadi bersih dan halus. Tak sedikit pun bintik-bintik merah tersisa. Kini Joko Budo berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Tak ingin membuang waktu, segera Joko Budo mencari di mana daun sirnaganda tumbuh.

0: Ia pun memetik beberapa lembar daun.
1: Jadi ini daun siraganda itu. Semoga Tuan Putri Kemuning sembuh setelah memakannya.
0: Joko Buduk kemudian meninggalkan gua dan kembali menuju istana. Setibanya di istana, Joko Buduk kemudian mempersembahkan daun sirnaganda kepada Prabu Aryo Seto. Prabu Aryo Seto tercengang ketika melihat Joko Buduk.
2: Ah, kau benar Joko Buduk. Bagaimana bisa dalam sekejap penyakitmu sirna?
1: Iya, benar Baginda Prabu. Hamba Joko Buduk, semua ini berkat darah sang naga penunggu gua. Ternyata itu adalah obat dari penyakit hamba selama ini.
2: Wah, wah, wah. Sungguh hebat kau ini. Bisa mengalahkan naga itu, mendapatkan daun sirna ganda, dan sembuh dari penyakitmu.

ajaib sekali. Setelah Putri Kemuning memakan daun tersebut, penyakitnya langsung sembuh dan kembali berbau harum, bahkan lebih harum dari sebelumnya. Akhirnya, Joko Buduk pun ditetapkan sebagai pemenang sayembara. Wahai rakyatku, berbahagialah kalian. Putriku Kemuning telah sembuh dari penyakitnya. Pemuda inilah sang pemenang sayembara. Dia berhak mempersunting Putri Kemuning. Beberapa waktu setelah pernikahan Joko Buduk dan Putri Kemuning, Prabu Aryo Seto meninggal dunia. Joko Buduk kemudian dinobatkan menjadi pewaris tahta Kerajaan Ringin Anom. Joko Buduk dan Putri Kemuning pun hidup berbahagia.

0: FM, suara budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jituan dan Tuan, baru saja kami hadirkan dalam segmen drama legenda dengan Joko Budung dan juga Putri. Sudah menemani Cik Tuan dan Puan di saat ini, apa kabar yang masih bersama siaran kami di saat ini. Dan kita jelang akan hadirkan dalam segmen selanjutnya, Cik Tuan dan Puan, kami hadirkan musik Nusantara menemani Cik Tuan dan Puan.
0: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Ya, Encik, Tuan dan Puan masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Indonesia memiliki ribuan pulau dan juga ratusan kelompok etnis. Tidak mengherankan jika musik yang berkembang di berbagai daerah juga memiliki karakter yang beragam. Musik Melayu misalnya banyak dikenal dengan melodi yang menggalun dan juga lirik yang syarat dengan ungkapan kehidupan. Di Sumatera Barat, kita mengenal musik Minangkabau dengan warna musikal yang khas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

0: orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

Yan, Cik Tuan dan Puan, selanjutnya di sesi berikut kami hadirkan dalam segmen apresiasi budaya lokal obrolan. Kali ini kami spesial hadirkan dalam musik goyang dandut.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Enci Tuan dan Puan masih menemani di Goyang Dandut bersama Perempat Suara Budaya Riau, lagu-lagu nuansa dandut menemani Enci Tuan dan Puan di malam minggu, malam yang panjang. Oke, kali ini ada lagu dari Dewi Persik dengan Cinta Merah Jambu akan kembali menemani Enci Tuan dan Puan.

panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

0: frontal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
3: Sebutkan apa permintaanmu.
4: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
3: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Beri Mbak modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
4: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
3: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di sini, Mbak. Pasti aku cepat kaya.
5: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji? No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

jiwa semangat kemerdekaan Indonesia diraih lewat darah, air mata, dan pengorbanan para pahlawan. Menjiwai semangat kemerdekaan adalah cara kita menghargai dan menghormati perjuangan mereka. Bukan hanya lewat seremoni, tapi dengan meneruskan semangat juangnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena cinta tanah air harus diwujudkan, bukan hanya dikatakan. Semangat kemerdekaan membangkitkan nasionalisme dan cinta tanah air. Tanpa semangat itu, kita mudah apatis, mudah terpecah, dan lupa bahwa negeri ini milik bersama yang harus dijaga dan dibangun. Karena kita masih harus berjuang di masa kini. Perjuangan kita hari ini adalah melawan kemiskinan, menjaga persatuan di tengah perbedaan, memberantas korupsi, dan membangun bangsa lewat pendidikan, budaya, dan kerja keras. Semangat kemerdekaan

Indonesia bukan negara yang dibangun di atas satu suku, satu bahasa, atau satu budaya. Kita dibentuk dari ribuan pulau, ratusan etnis, dan beragam keyakinan. Keberagaman bukanlah tantangan, ia adalah kekuatan. Dan kekuatan itu hanya akan berarti jika kita mampu menjaganya dalam semangat persatuan. Menjiwai semangat kemerdekaan bukan hanya soal mengenang sejarah perjuangan, tapi juga tentang menghayati nilai-nilai luhur bangsa. Salah satunya, persatuan dalam keberagaman. Tanpa semangat itu, kita mudah terbelah oleh isu SARA, oleh fanatisme sempit, bahkan oleh kepentingan pribadi yang sempit. Kemerdekaan harus terus dijaga, dan untuk itu kita harus bersatu. Karena Indonesia bukan milik satu golongan, tapi milik kita semua.

0: Pahlawan bukan hanya mereka yang gugur di medan perang. Hari ini, pahlawan bisa siapa saja yang rela berkorban demi sesama, yang jujur, adil, dan berani membela kebenaran.
1: Kamu yang mengajar di pelosok, yang menjaga hutan, yang melestarikan budaya, yang menolong tanpa pamrih, kamu adalah pahlawan.
0: Kemerdekaan bukan tentang bebas berbuat sesuka hati, tapi bebas untuk berbuat baik bagi bangsa.
1: Mari terus hidupkan nilai-nilai kepahlawanan, karena bangsa besar adalah bangsa yang tak pernah lupa jasa, dan terus melahirkan pahlawan baru.
0: Jadilah pahlawan masa kini untuk Indonesia yang terus maju.
2: Tiada bandingnya di dunia.
3: Rumpat FM, suara

Jitu Anet Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau Spesial dengan program Goyang Dandut. Nah ini Jitu Anet Puan di saat ini. Tak terasa hingga pukul 22 lebih 25 menit. Tinggal beberapa menit lagi. Kami menemani Jitu Anet Puan. Selamat menikmati malam minggu bersama keluarga dimanapun saja Jitu Anet Puan berada, menikmati malam minggu yang sedang nongkrong, sedang dalam perjalanan, selalu happy, selalu tetap semangat, terutama yang mengemudi utamakan keselamatan.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

kalian dalam segmen Dandut Bergoyang atau Dandut Goyang. Goyang Dandut. Dan kita jumpa di lain kesempatan Citwa dan Puan. Selanjutnya kami akan hadirkan juga lagu-lagu Nusantara menemani Citwa dan Puan di saat ini yang masih bersama siaran kami, yang masih tetap semangat juga melakukan aktivitas di malam minggu. Selamat menikmati malam minggu Citwa dan Puan. Harapannya kita selalu diberikan kesehatan, ya, kemudahan dalam segala hal. Tetap semangat Cik Tuan dan Puan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Wai dua mage bahasa huba untuk ngedangar oleh baima atau oleh para umama.
6: Kami biasana ngangkui bahasa Madura.
7: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
8: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
1: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Asap pembawa bencana, asap pembawa penyakit, asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Simak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Cik Tuan dan Puan, masih bersama perempat suara budaya Riau yang mau bersiap-siap untuk istirahat. Segala sesuatunya dicek dan recheck, diperiksa kembali pintu jendela, jangan sampai ada yang tertinggal, ada yang terlupakan, Cik Tuan dan Puan. Karena sesuatu yang diperhatikan adalah hal yang sangat baik, alat-alat elektronik yang sudah tidak digunakan lagi, ya, langkah baiknya bisa di off-kan atau chargernya dicabut. Nah, ini menjadi hal-hal sangat penting.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batu tuh, Aleona.

cinta tanah air. Bukan sekedar hafal lagu Indonesia Raya, bukan hanya berdiri saat upacara bendera. Cinta tanah air adalah tentang peduli. Peduli pada sesama, peduli pada negeri ini. Menjaga alam, melestarikan budaya, membangun dengan jujur, dan bekerja tanpa lelah untuk kemajuan bangsa. Cinta tanah air tak perlu ditunjukkan dengan kata-kata besar, cukup dengan tindakan kecil yang dilakukan dengan sepenuh hati. Karena sejatinya, kemerdekaan adalah ketika kita hidup untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Cinta tanah air dimulai dari hal yang kecil, tapi berdampak besar bagi Indonesia.

mengakhiri program siaran kami di saat ini. Selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat Al-Arafah ayat 113 sampai 117, 117 yang dibacakan Hidayah dan juga Sri Rahayu.

Cik, tuan dan puan, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran untuk edisi hari ini 15 Agustus 2026. Cik, tuan dan puan, saya Fadi Umar dan juga rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara

0: Budaya Riau.
1: Puji syukur, alhamdulillah, saudara Cik Turang Puan, kita bersua kembali untuk siaran hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, dalam keadaan sehat dan dipertemukan dalam suasana yang hangat dan berbahagia. Mari sama-sama kita mengucapkan syukur untuk semua kesempatan yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Belajar bersyukur dan belajar ikhlas untuk menjalani setiap proses dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Cik Tuan dan Puan, untuk mengawali tepak pagi hari ini bersama saya Bintang Leli Sartika, kita akan merangkaikan kebersamaan ini dengan mengawali pagi kita dengan pengajian dan terjemahan dari Quran surat Al-Hijr ayat 61 sampai 66 yang akan dibacakan oleh Qori Ahmad Fauzan dan diterjemahkan oleh Qori Ah Murna. Dan tentunya Cik Tuan Puan, pengajian ini nanti akan langsung kami rangkaikan dengan lagu-lagu Islami sembari sama-sama kita menantikan mutiara pagi yang akan mengantarkan santapan rohani pagi, ya, tausiah pagi untuk kita simak nanti bersama Pro 1 RR Pekanbaru. Dari Sudirman 440, saya ucapkan selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Luts, dia Luts berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal." Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalananmu ke tempat yang diperintahkan kepadamu." Dan telah kami tetapkan kepadanya Luts keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: FM, suara budaya Riau.

0: Sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Baik saudara, segera kita akan menuju Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi hari ini yang mengangkat topik dan judul tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Agar kita bisa sama-sama memahami bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan yang sudah kita nikmati sampai saat ini selama 81 tahun.
2: Pada pagi hari ini Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
2: Apa kabar Ustadz pada pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
3: Senang untuk menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan sukses.
2: Insya Allah, baik.
3: Amin.
2: Dan untuk Anda pendengar juga dapat ikut berdialog dan juga menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasyim nanti melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustadz, silakan disampaikan materi terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Silakan Ustadz Hasyim.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, kembali ucapan puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan waktu dan nikmat yang diberikannya kepada kita, pada hari ini, kita tinggal satu hari lagi akan mudah-mudahan diizinkan Allah memperingati 17 Agustus. Yang patut kita syukuri, berterima kasih kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat Allah itu, bila kamu bersyukur, kan ku tambah nikmat. Bila kamu tak mau bersyukur, ketahuilah azabku amat pedih. Jadi, para pendengar yang kami cintai, kalau dicari hukum dalam agama Islam, apa hukumnya mensyukuri nikmat Allah itu? Wajib. Kalau tidak disyukuri, Allah murka kepada kita. Tapi kalau kita bersyukur, Allah akan menambah. Lalu sekarang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Saya tidak menceritakan cerita yang diceritakan oleh guru, diceritakan oleh orang tua di masa hidupnya, susahnya dia menghadapi musuh, menghadapi Belanda, menghadapi Jepang. Ada kesan yang tak baik. Tapi dia tetap punya semangat untuk berjuang bagaimana bangsa Indonesia ini bisa diraih kemerdekaannya. Hari ini kita sudah ke-81 memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Tak terasa sudah 81. Kita sampai kepada kemerdekaan yang kita syukuri ini. Nah, nikmat kemerdekaan ini adalah nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita. Soalnya menurut cerita guru, hanya bambu runcing menghadapi musuh, mereka punya senjata tajam, tapi alhamdulillah, karena niat kita baik, Allah menyampaikan cita-cita kita. Sehingga diproklamirkanlah kemerdekaan RI. Oleh karena itu, bagi kita, karena Indonesia ini adalah mayoritas umat Islam, bagi kita umat Islam, nikmat ini wajib kita syukuri. Kalau kita syukuri, Allah tambah. Bila kita tidak syukuri, Allah ketahuilah azab Allah amat pedih. Begitu yang diyakini, yang dituntun oleh agama kita. Oleh karena itu, marilah kita isi kegiatan mensyukuri ini, kegiatan yang bernilai mahmuda, terpuji. Jangan memberikan contoh-contoh yang buruk. Contoh yang buruk seperti apa? Nah, ini kan baru san heboh di berita di televisi, yaitu yang menang diberikan hadiah miras. Tersinggunglah umat Islam. Makanya itu jangan terjadi. Bagaimana kita isi kegiatan mensyukuri ini sesuai dengan tuntunan agama Islam. Misal, sebutkan urutan Pancasila. Oleh si orang tokoh bisa dia jelaskan. Agar menjadi pelajaran bagi masyarakat yang dalam kehidupannya memperingati HUT RI ini. Jangan terjadi yaitu memperingati HUT tapi kegiatannya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Allah pasti murka. Kemurkaan Allah ini kita hindari dalam kehidupan kita. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada para pendengar untuk berdialog agar kita kembangkan materi ini. Sementara demikian uraiannya.
2: Baik, terima kasih Ustadz Hasyim. Dan untuk Anda pendengar, kami ajak untuk dapat berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, Dini.
2: Iya. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Pak Mali di Sekandang, Jalan Hang Tua.
2: Iya Pak Mali, silakan Pak Mali.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya suaranya, lemah lembut.
4: Iya Ustaz, ini udah lama kita tak berjalan Ustaz. Maklum ya kesini.
3: Iya, iya. Lanjut
4: Pak. Ya, alhamdulillah tubuhnya kita dapat bergabungnya. Nah, pertanyaan simpel aja Ustaz. Orang yang bersyukur itu apa bedanya sama orang yang tidak mensyukuri? Sebagai contoh, ini sudah jadi pejabat di negeri ini korupsi, apakah termasuk itu orang yang tidak bersyukur? Itu aja ini. Itu aja saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mali. Terima kasih sudah bergabung Pak Mali. Saya ajak kembali Anda pendengar untuk dapat bergabung dan berpartisipasi bersama kami pendengar melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mohon maaf Bapak, Ibu, boleh dikecilkan volume radionya.
5: Halo.
2: Iya, Ibu.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Karena sesuai dari bulan ini, kita memperingati 17 Agustus, memperingati Hari Kemerdekaan. Di daerah kita ini diadakan suatu perlombaan. kita merasa bersyukur sampai saat ini kita masih berada, ditanyakan Allah umur kita. Nah, saya ditawari juga untuk ikut berlomba. Tapi niat saya tuh berlombanya tuh bukan untuk mau menang, untuk mensyukuri, rasa masih bisa ikut gitu, untuk memeriahkan. Kita tidak pernah berjuang. Nah, saya ikut aja berlomba. Ternyata menang juga saya rupanya main itu. Tapi saya tidak menganggap saya ingin main itu, ingin menang, tidak. Ingin merasa kebersamaan dan merasa ikut merayakan hari kemerdekaan kita sampai saat ini. Nah, apakah ini saya ada termasuk orang merasa bersyukur di mana, Ustaz?
2: Iya.
5: Saya Atika.
2: Iya,
5: Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atika sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Kita terima satu penelpon kembali Ustaz sebelum kita jawab.
6: Iya, iya.
2: Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
7: Dengan Ibu Surli Sutomo.
2: Iya, silakan Ibu.
7: Ya, Ibu Sur ya.
2: Iya, Ibu Sur.
7: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sur.
7: Iya, Ustadz. Yang akan saya tanyakan begini, Ustadz. Seperti apakah ciri-cirinya orang-orang yang benar-benar bersyukur itu, Ustadz? Orang-orang yang benar bersyukur itu seperti apa, ya, Ustadz? Cuma itu aja pertanyaannya. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sur sudah bergabung. Ada tiga penelpon Ustadz pada pagi hari ini. Tadi ada Pak Malih di Hang Tuah ya, yang bertanya mengenai apa beda bersyukur dan tidak bersyukur. Kemudian ada Ibu Atika juga yang sudah bergabung ya, yang tadi katanya niat awalnya ikut lomba tidak untuk menang, tapi ikut berpartisipasi untuk sosialnya. Apakah ini sudah termasuk beliau mensyukuri segala nikmatnya? Kemudian juga ada Ibu Sur, Ustadz, yang bertanya seperti apa ciri-ciri sesungguhnya dari bersyukur tersebut. Silakan Ustadz.
6: Iya, terima kasih. Ciri-ciri orang yang bersyukur itu, dalam kehidupannya, akhlaknya akhlak mahmudah, terpuji. Bila dia khilaf, cepat minta ampun kepada Allah. Itu ciri-ciri ngomongnya itu bagus, baik. Dia pelihara lidah untuk berkata-kata menyakiti hati orang lain. Jadi, itulah diantaranya secara umum tanda-tanda orang bersyukur. Kemudian sikapnya yang baik, yang tidak jauh dari agama. Nah, tadi kan ada pula dia kebetulan anaknya akikah misalnya. Ini terjadi dua hari ini kepada yayasan kami, karena dia bersyukur sekaligus mensyukuri nikmat kemerdekaan, lalu dia melaksanakan akikah. Dia antarkannya nasi akikah kepada rumah-rumah yang tidak mampu. Wah, itu bagaimana? Saya rasa itu baik, terpuji. Itulah pasti tidak ada ragunya kita lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah dengan syukur seperti itu, Allah menambah nikmatnya. Ini ada juga katanya, merangka kemerdekaan RI, di yayasan ini kami mewakafkan Al-Quran katanya. Ini baru-barusan ini. Iya, baik. Nah, tapi kalau seperti yang bertentangan dengan ajaran agama, tentu janganlah kita lakukan agar Allah menambah nikmat kita dalam kehidupan ini. Saya kira mungkin begitu jawabannya.
2: Iya, itu untuk seluruh pertanyaan Ustadz atau yang dari Ibu Sur tadi? Ya, sudah mencakup keseluruhan ya Ustadz ya?
6: Iya, iya.
2: Ya, baik. Baik, pendengar, untuk Anda semua kembali kami terima pertanyaan di line telepon di 0761245595 dan juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673. Ya, tadi sudah Ustadz Hasyim bantu jawab untuk pertanyaan dari Pak Mali, kemudian Bu Atika dan juga Ibu Sur. Kita terima penelpon selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Iya, terputus. Bisa dicoba kembali pendengar di 0761245595. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
8: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Suci nih.
2: Tidak, sama Dini ya, Pak Suhaimi.
8: Suhaimi Kalis.
2: Iya, Pak Suhaimi, silakan.
6: Ya, alhamdulillah Pak Suhaimi.
8: Menyambut ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia Merdeka.
2: Merdeka.
8: Merdeka. Ustaz, menyanyi syukuran Ustaz. Ya, kesyukuran itu apa perlu diucap atau kelakuannya Ustaz? Kalau kelakuannya tak bagus, yang ucap bagus, syukur-syukur, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Tapi kelakuannya tak tentu arah Ustaz. Ha. Macam mana Ustaz?
6: Kalau boleh menyarankan Pak, ya? Kita bisa terima oleh Ustaz. Mensyukur nikmat itu masih setiap bila kumpul kita berzikir, kita bersolawat dan kita berdoa. Doa kita itu doa syukuran kemerdekaan ke-81. Nah, mudah-mudahan ke depan Allah tambah nikmat. Kalau tetapi itulah yang kurang dilakukan banyak kepada permainan. Yang mengerikan, tak puji kayaknya, mungkin dia jatuh ke bawah, rusak tubuhnya, badannya. Ya.
8: Halo. Ya.
6: Jadi yang terpisah saja lah kegiatan itu yang kita lakukan.
8: Terlampau ya. Ya.
2: Ya. Baik, semoga sudah terjawab ya untuk Pak Suhaimi di Bengkalis ya. Jadi untuk rasa syukur ya, sebaiknya sejalan dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Seperti itu ya Ustadz ya.
6: Iya.
2: Ya, baik. Untuk Anda pendengar, karena masih ada kesempatan di penghujung waktu, kembali kami ajak untuk dapat bergabung di 0761245595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
9: Assalamualaikum, Bin.
2: Iya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
9: Dedi Labersa.
2: Iya, Dedi di Labersa. Silakan.
9: Assalamualaikum, Bapak Ustaz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ini pertanyaan saya, Pak Ustaz. Agak penasaran saya, Pak Ustaz. Allah mengatakan kalau kita itu bersyukur, nikmat ditambah. Kalau kita tidak bersyukur, azab Allah itu pedih, ya kan? Sekarang yang saya tanyakan, azab Allah yang pedih itu apakah Allah bayar kontan itu, Pak Ustaz? Seandainya jika kita tidak bersyukur.
6: Bagaimana, Pak?
9: Apakah azab Allah yang pedih itu, apakah Allah bayar dengan kontan, Pak Ustaz? Jika kita tidak bersyukur.
6: Iya.
9: Itu aja pertanyaan saya, Pak Ustaz.
6: Iya, terima kasih, Pak.
9: Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan, Ustaz.
6: Kalau jawabannya, kita mensyukuri nikmat Allah itu ya bisa ditambah cepat, bisa ditambah lambat. Nah, contohlah baru-barusan ini kita jadikan pelajaran dari musibah, terjadi gempa hancur bangunan, terjadi angin topan hancur atap rumah. Makanya apabila kita bersyukur, kita kaitkan dengan agama kita, berzikir, berdoa, rendahkan diri, kita puji Allah, kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Angkat tangan, berdoa kita. Tidak paham dengan bahasa Arab, hadis Nabi, bahasa Al-Quran, ya dengan bahasa Indonesia oleh pemuka agama. Itu bagus. Dilakukan. Nah, tapi kembalilah kepada kita umat Islam. Saya kira itu Pak jawabannya.
2: Iya. Baik, terima kasih Ustadz Hasyim. Semoga sudah terjawab ya Pak Deddy. Dan mungkin ini sudah hampir di penghujung waktu kita, iya, Ustadz, di program Mutiara Pagi. Dan sebaiknya sebelum kita akhiri perbincangan pada pagi hari ini, Ustadz, pastinya ada pesan penting mungkin bagi seluruh masyarakat kaum muslimin dan muslimat dan juga seluruh pendengar RRI menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia ini. Silakan Ustadz.
6: Ya, panitia kegiatan 17 Agustus sebaiknya kalau dia beragama Islam, ya ada nilai-nilai agama kegiatan kita lakukan untuk memperingati, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jangan kita lakukan kegiatan yang mungkin bertentangan dengan ajaran agama kita. Kan? Makanya di awal tadi saya katakan, masa dia disuruh membaca, menghafal Quran, lalu hadiahnya miras misalnya kan, ini kan pelecehan ini. Tambah murka Allah kepada kita. Allah selalu, Allahumma afina min kulli bala, agar kita dijauhkan dari bala. Nah, makanya hendaklah kita isi kegiatan itu sesuai dengan keyakinan agama kita. Saya kira itulah pesan saya pada pagi ini. Selamat memperingati HUT RI ke-81 tahun 2026. Semoga hari minggu depan atau tahun depan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wal'afu minkum. Wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, atas ilmu dan nasihatnya pada pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Dan pendengar, dari perbincangan pagi hari ini kita belajar bahwa mensyukuri kemerdekaan bukan sekedar mengenang perjuangan para pahlawan ya, tetapi juga bagaimana kita dapat menggunakan kemerdekaan tersebut untuk dapat melakukan banyak hal kebaikan. Dan pendengar, mari sama-sama kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, kepedulian, persatuan, bekerja dengan sungguh-sungguh, serta dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat pendengar. Baik pendengar, saya Dini Oktariani pamit dari program Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan bermain depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Selamat pagi, Cik Tuan dan Puan. Berikut kami sampaikan kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat bersama saya, Bintang Leli Sartika. Cik Tuan dan Puan, rangkaian upacara kenaikan bendera merah putih dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Riau mengalami sejumlah penyesuaian. Pemerintah Provinsi Riau memastikan seluruh petugas, termasuk pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka, telah mempersiapkan diri untuk menjalankan rangkaian upacara sesuai ketentuan terbaru. Hal ini disampaikan langsung oleh perwira upacara kenaikan bendera 17 Agustus 2026, AKBP Rifana Wahdi, saat melaporkan kesiapan pelaksanaan upacara kepada PLT Gubernur Riau SF Haryanto di Gedung Daerah Balai Paung Janggi pada Jumat 14 Agustus 2026. Dan pertemuan ini menjadi bagian dari pemantapan akhir menjelang pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang. Selain kesiapan personil, laporan juga membahas penyesuaian susunan kegiatan berdasarkan ketentuan terbaru dari Sekretariat Negara. Dan sementara itu, Cik Tuan dan Puan, AKBP Rifana Wandi menjelaskan bahwa kesiapan Paskibraka saat ini telah mencapai 90% setelah menjalani latihan hampir 2 pekan. Dan tahapan akhir difokuskan pada penyempurnaan gerakan sekaligus pemeriksaan sarana dan prasarana pendukung upacara. Dengan persiapan tersebut, Cik Tuan dan Puan, seluruh perangkat upacara diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai peran masing-masing, sehingga prosesi kenaikan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Riau berlangsung tertib, lancar, dan hikmat. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jiwa semangat kemerdekaan Indonesia diraih lewat darah, air mata, dan pengorbanan para pahlawan. Menjiwai semangat kemerdekaan adalah cara kita menghargai dan menghormati perjuangan mereka. Bukan hanya lewat seremoni, tapi dengan meneruskan semangat juangnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena cinta tanah air harus diwujudkan, bukan hanya dikatakan. Semangat kemerdekaan membangkitkan nasionalisme dan cinta tanah air. Tanpa semangat itu, kita mudah apatis, mudah terpecah, dan lupa bahwa negeri ini milik bersama yang harus dijaga dan dibangun. Karena kita masih harus berjuang di masa kini. Perjuangan kita hari ini adalah melawan kemiskinan, menjaga persatuan di tengah perbedaan, memberantas korupsi, dan membangun bangsa lewat pendidikan, budaya, dan kerja keras. Semangat kemerdekaan menumbuhkan tanggung jawab moral dan sosial untuk terus memperbaiki diri dan lingkungan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Salam sehat, salam semangat, dan salam penuh rasa syukur ya Ci, Tua dan Puan, di mana suasana kemerdekaan sekarang sudah mulai terasa karena tahun ini Indonesia itu memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau bisa kita mengambil hikmah ya. Jadi kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan memasang bendera merah putih, bahkan kegiatan-kegiatan, berbagai kegiatan perlombaan Ci, Tua dan Puan ya. Jadi lebih dari itu, kemerdekaan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk terus mengisi negeri ini dengan hal-hal positif. Nah, kita mulai dari hal sederhana ya, Cik Tuan dan Puan, dengan memaknai kemerdekaan dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kita setiap bekerja harus dengan kejujuran, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya salah satunya juga, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar kita, Cik Tuan Puan. Kalau dulu ya, para pendahulu bangsa kita tidak berhenti ketika Indonesia merdeka. Nah, sekarang tugas kita menjaganya dengan mengisi kemerdekaan tersebut dengan karya dan kebaikan, Cik Tuan Puan. Nah, untuk Anda yang bersiap memulai aktivitas, yang sedang bekerja, berkendara, ataupun menikmati pagi bersama keluarga, tetap semangat ya, Cik Tuan Puan. Dan jangan lupa kibarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga Indonesia. Kenali budayanya, cintai warisannya, hidupkan kembali di zamannya.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ma, kenapa setiap bulan Agustus kita pasang bendera?
3: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
2: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
3: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
2: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
3: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
2: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang, dan bangga kepada negeriku.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Satu hari lagi Ci, Tuan dan Puan ya, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di Kota Pekanbaru khususnya, suasana merah putih sudah sangat terasa di berbagai tempat ya, perkantoran, di rumah-rumah, bahkan di pinggiran Jalan Sudirman penjual bendera merah putih itu sudah berdagang sejak beberapa minggu yang lalu ya. Dan beberapa tempat juga ada ornamen kemerdekaan dengan masyarakat yang sudah membangun apa namanya figura-figura atau untuk sebagai bentuk mereka akan melaksanakan perlombaan gitu. Namun Ci, Tuan dan Puan, kalau bicara tentang kemerdekaan ini bukan hanya sekedar upacara, perlombaan, pasang bendera ya. Jadi ini adalah momen untuk kita juga bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita ikut menjaga Indonesia melalui budaya yang kita miliki? Karena Indonesia itu bertahan sampai sekarang karena ada budayanya, jadi dalam budaya itu juga universal, banyak sekali ada nilai kebersamaan, gotong royong, bahasa, seni, tradisi, kearifan lokal, dan ini sudah menjadi bagian dari jati diri bangsa kita, Ci, Tuan dan Puan. Karena memang Indonesia itu hanya Indonesia ya yang dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, kita menemukan ragam bahasa daerah, pakaian tradisional, makanan khas, musik, tarian, permainan tradisional, upacara adat, sampai berbagai bentuk kearifan lokal. Nah, kalau bicara tentang permainan tradisional, sepertinya memperingati hari kemerdekaan tahun ini penting, perlu ya. Sepertinya para panitia-panitia yang sudah mulai membuat perlombaan-perlombaan kayaknya perlu mengangkat tentang permainan tradisional, lombanya lomba permainan tradisional gitu. Apalagi di Riau sendiri ya saudara, kita memiliki warisan budaya Melayu yang sangat kaya. Coba nih kalau kita bikin lomba berpantun, lomba membaca gurindam atau berseni tutur, lomba bersenandung, banyak ya Ci, Tuan dan Puan. Jadi budaya adalah identitas. Nah, ketika kita mengenal dan menjaga budaya, menggunakannya, menyebutkannya, tentu ini akan menjadi cara kita mengisi kemerdekaan, yaitu dengan menjaga warisan budaya yang telah diwariskan oleh para pendatang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kemerdekaan bukan hanya tentang tanggal yang kita rayakan setiap bulan Agustus. Kemerdekaan adalah nafas yang kita hirup hari ini, langkah yang kita pilih, dan harapan yang terus kita jaga. Di balik ramainya jalan, padatnya pekerjaan, dan cepatnya dunia bergerak, selalu ada ruang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Merdeka dari rasa benci, merdeka dari prasangka, dan merdeka dari takut bermimpi. Sebab negeri ini tidak hanya dibangun oleh mereka yang berjuang di medan perang, tetapi juga oleh kita yang hari ini memilih untuk jujur, saling menghargai, dan terus menebarkan kebaikan. Mari rawat kemerdekaan, bukan hanya dengan mengibarkan sang merah putih, tetapi juga dengan menghadirkan cinta pada negeri dalam setiap tindakan sederhana. Karena ketika hati kita merdeka, Indonesia akan selalu punya alasan untuk terus melangkah.

Kalau dahulu Ci, Tuan dan Puan gotong royong itu sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya teringat dulu setiap hari Minggu ya, itu masyarakat di RT kami itu selalu bergotong royong. Jadi istilahnya satu wilayah itu terlihat rapi gitu, rapi, bersih ya. Jadi sama-sama membersihkan, nanti ada yang bawa bawa cangkul masing-masing, bawa parang masing-masing. Nanti ada yang nyumbang makanan ya, ada yang nyumbang minuman segar. Itu kayaknya enak aja ngelihatnya, Ci Tuan Puan ya. Jadi silaturahminya kuat, kebersamaannya kuat, walaupun dalam perbedaan agama, suku juga bahasanya. Jadi Ci Tuan Puan, ada banyak orang dari berbagai latar belakang yang bersama-sama berjuang untuk tujuan yang sama, Ci Tuan Puan. Nah, semangat gotong royong inilah yang sangat relevan, harus terus kita bangkitkan untuk mengisi kemerdekaan, Ci Tuan Puan. Mungkin bentuknya berbeda ya, tapi tidak selalu harus dalam kegiatan-kegiatan besar. Contohnya aja ketika ada tetangga yang mungkin hajatan, ya kita bantu ya, pergi ke sana gitu kan, walaupun tanpa diundang. Tapi kalau sekarang kalau kita nggak ada undangan, kayaknya pergi melangkah itu rasanya gimana gitu ya. Menghargai perbedaan, membantu kegiatan masyarakat dan ikut melestarikan budaya daerah itu sudah menjadi bagian dari kontribusi kita sebagai bagi bangsa ya, untuk mengisi kemerdekaan, Ci Tuan Puan. Nah, kalau untuk anak-anak muda nih, apalagi sekarang perkembangan teknologi dan budaya global itu sangat cepat ya. Jadi hati-hati, jadi jangan membuat perkembangan zaman ini budaya lokal malah kita tinggalkan. Kalau teknologi ya sudah menjadi sarana sekarang karena kita harus mengikuti perkembangan zaman, tapi sarana ini bisa kita buat juga untuk memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat luas, internasional bahkan, Ci Tuan Puan ya. Jadi anak-anak muda mengisi kemerdekaan dengan teknologi, misalnya nih membuat konten dengan tentang kuliner tradisional atau memperkenalkan permainan daerah, mendokumentasikan kesenian-kesenian lokal, mengenalkan bahasa daerah, mempromosikan destinasi budaya. Nah, inilah yang harus kita lakukan sebagai anak muda. Jadi media digital digunakan untuk menghadirkan informasi-informasi yang bermanfaat. Jadi bukan hanya disimpan sebagai kenangan aja gitu ya kan. Jadi inilah cara yang perlu kita lakukan, bahwa memastikan inovasi tetap menghargai nilai sejarah dan identitas budaya tersebut, Ci Tuan dan Puan.

0: Besok kan tanggal 17 Agustus.
1: Kita ikut lomba ya, kakak?
2: Iya dong.
1: Kakak ikut balap karung loh.
2: Pania ikut apa?
0: Aku ikut lomba makan keropok.
2: Seru ya.
1: Tapi tahu nggak, Dek, kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
0: Biar dapat hadiah.
1: Bukan. Karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
0: Terus? Kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
1: Mudah kok. Rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
0: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
1: Tentu, semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Iya, kita sekarang harus bertepuk tangan untuk menghilangkan sedih di hati. Jangan ada yang bersedih-sedih ya. Selamat berolahraga bagi semua warga Pekanbaru yang saat ini sudah mulai ramai di seputaran CFD Jalan Jenderal Sudirman, Citu Rempuan ya. Berolahraga juga menjadi salah satu cara mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pasti kita harus kembali memahami makna kemerdekaan, Cik Tuan dan Puan. Jadi merdeka bukan berarti melupakan masa lalu, tapi mampu melangkah ke masa depan tanpa kehilangan jati diri. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman ya, boleh mengikuti atau menggunakan teknologi baru. Kita boleh mengenalkan budaya dari berbagai belahan dunia. Kita boleh mengenal budaya dari berbagai belahan dunia, tapi jangan sampai kita lupa dengan budaya sendiri. Jadi 81 tahun kita jadikan momen kemerdekaan tahun ini sebagai kesempatan untuk kembali mengingatkan diri sendiri untuk mencintai lebih besar lagi budaya Indonesia. Kenal budayanya, cintai warisannya, hidupkan kembali zamannya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81.